0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, menghampiri 8.10 minit pagi, jam yang ketiga untuk Ceria Pagi edisi hari Jumaat. Okey, 4 September 2026, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM, sama ada menerusi RTM Click ataupun di frekuensi yang mana yang tak dengar ya, di tanah besar sana, kena download lah. Ha, muat turun RTM Click, betul-betul percuma. Okay, asalkan ada internet, anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Okay, dan Langkawi sana sini bakal menyusul pukul 8.15 minit pagi. Seterusnya 8.30 minit pagi kita ada antara tajuk utama berita. Kemudian 9 pagi sambung siar semula ke National FM dari pusat berita RTM. Kita bawakan untuk anda utama jam 9 pagi. Dan selepas itu banyak lagi perkongsian dari saya untuk anda. Yang mana cerita-cerita yang menarik juga. Okey, dan yang bercuti masih lagi kan. Esok ada yang negeri yang dah berakhirnya cuti esok. Ada juga yang sambung sampai hari Ahad. Begitulah. Kan perjalanan cuti yang panjang ni, ada yang keluar Langkawi, ada yang tak, ada yang bekerja, mak ayah kerja, anak cuti, tu dia yang sakit kepalanya, tak tahulah. Mestilah mak ayah kan, anak pun kadang-kadang sakit kepala juga sebab tak pergi mana kan, terfaham. Jadi anak-anak kita kena dididik dengan nasihat yang mana kena belajar memahami juga kemampuan ibu dan ayah. Okey, tak pi mana, tak payahlah kan. Tapi ada rezeki, insyaAllah. Ada sikit-sikit, kita pi tempat sikit-sikit. Macam tu. Mengikut kemampuan, okey. Ada lebih, kita pi tempat yang mungkin half-half sikit. Begitu. Okey, baik. Dan saya nak ucapkan selamat datang juga kepada anda yang bercuti di Pulau Langkawi. Sama ada dalam minggu ni ataupun bakal berkunjung minggu depan. Selamat datang ke Pulau Langkawi. Welcome to Langkawi.

prihatin jugalah kepada tanah air kita. Jagalah kemerdekaannya, pertahankanlah kedaulatannya, peliharalah keamanannya. InsyaAllah, tanah air kita yang tercinta ini akan kekal merdeka, bebas dan berdaulat selama-lamanya.

0: Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Hai, saya Istiliana. Saya anak Malaysia.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
0: Okey, 8.30 minit pagi. 8.31 sudah. Okey, dan untuk tajuk utama akhbar atau berita yang dimulai di bernama.com, kita ada Parlimen perlu ambil kira cabaran demografi dalam peruntukan belanjawan dan dasar. Okey, Parlimen perlu mengambil kira cabaran demografi seperti peningkatan populasi warga emas, saiz keluarga yang semakin mengecil dan perubahan keperluan antara generasi dalam mengubal undang-undang menentukan belanjawan serta merangka dasar yang bersesuaian, kata Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Seterusnya kita ada Maha 2026, Negeri Sembilan sasar RM300,000 Malaysia nilai jualan di Pavilion Baharu. Seterusnya NUTP perlu perkasa kompetensi guru dalam AI, digital dan inovasi. Dan tragedi Nepal, Masfih rayu kaunselor fasih Tamil tampil bantu keluarga mangsa. Dan isu pendidikan ekonomi masyarakat India, tumpuan pertemuan Perdana Menteri dan pemimpin komuniti. Seterusnya, Protect Health anjur program Peka B40 2026 tawar pemeriksaan kesihatan percuma. Dan AS bawa budaya Carnival Amerika ke Sabah. Penyusupan penyeludupan pemerdagangan manusia antara ancaman diberi perhatian KDM dan Melaka sasar pengiktirafan Geopark Kebangsaan kenal pasti 29 geotapak. Okey, dan kita ada juga Muse Enduro berpotensi jadi produk eco pelancongan Gua Musang. Okey, dan Raja Muda Selangor berkenan terima zakat perniagaan ringgit Malaysia 11.48 juta. Okey, dan Jabatan Agensi Melaka wajib ke muka projek RKB untuk dipertandingkan mulai 2027. Rakyat Malaysia ditahan di luar negara bantu polis kenal pasti rangkaian dadah. Dan persimpangan bertingkat pelabuhan Kuantan pacu pelaburan Pahang. Juga KPKM pergiat usaha hasilkan benih tanaman tempatan kurangkan import. Seterusnya, markas PPM Wilayah 3 Tok Bali mula beroperasi pada November. Dan PSM kekalkan skuad Sukan C 2025 untuk buru emas Sukan Asia 2026. Juga kita ada Tourism Malaysia adakan promosi di India untuk kekalkan pertumbuhan. Remaja 16 tahun hilang ketika cari ketam ditemukan lemas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cerita pasal remaja 16 tahun hilang ni ketika cari ketam sangat menyedihkan. Di mana remaja lelaki berusia 16 tahun di Melaka ya, yang dikhuatiri lemas ketika mencari ketam di kawasan tambak laut berhampiran pantai Klebang ditemukan petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, penguasa kanan Bomba 2 Muhammad Syahrum Laji berkata mayat Muhammad Arif Daniel Nizamuddin ditemukan nelayan berhampiran perairan Pulau Upeh kira-kira 7.20 minit malam. Dan lokasi penemuan itu kira-kira 2 batu nautika dari daratan dan juga pasukan bomba digerakkan ke kawasan berkenaan untuk mengambil mayat mangsa. Pengecaman mayat mangsa dilakukan oleh waris kira-kira 8.30 minit malam tadi sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Okey, itu antara tajuk utama berita yang disiarkan di bernama.com. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Sisa Luka.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562210-48 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

Itu dia satu Bima Sakti dari Faisal Ahmad, penyanyi muda yang pastinya suara yang sangat hebat. Okay, semoga menjadi pelapis kepada penyanyi-penyanyi yang berbakat di Malaysia ni, yang talent kan, yang suara pun macam Abang Awih, macam Moose, macam siapa ya, Amy, Amy Search kan. Okay, baik, dan saya nak kongsikan dengan anda untuk makluman yang mana 10 September 2026 hari Khamis nanti. Okay, bersempena dengan Maulidur Rasul peringkat daerah Langkawi, akan diadakan Malam Cinta Rasul, okay, di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi, bermula 8 malam hingga 11.30 minit malam. Dan program ini anjuran Pejabat Agama Daerah Langkawi, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi serta Langkawi Skycap, juga Naturally Langkawi. Dan yang mana yang sangat istimewa adalah akan dijemput juga untuk bersama dengan anda, iaitu yang berbahagia Ustaz Don Daniel Don B. Yajid, penceramah bebas dan juga kumpulan Intim. Kalau anda tahu kan, lagu Intim tu yang tak pernah aku ragu. Sikit je. Okey, baik, jangan lupa hari Khamis malam, okey, lepas maghrib lebih kurang lah. Okey, baik, dan ini dia Moose, Hatiku Kekal Padamu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Siapa yang kahwin, bang?
3: Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana, pak?
2: Jamil? Jamil yang mana, bang?
3: Jamil di ofis besar tu. Kau mana tahu kau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pak?
2: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
3: Pa, kau jangan ngada-ngada, pa. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pa. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cekik darah, pa. Butang baju aku mana, pa?
2: Betul ke, bang?
3: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepuk baru kau tahu. Butang baju aku mana dah?

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi. Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, dan juga waktu sekarang 9.18 minit pagi. Yang mana menerusi ceria pagi ya sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8. Dan juga pastinya selamat datang ke Pulau Langkawi untuk anda yang baru saja sampai di Pulau Langkawi, menerusi sama ada kapal terbang ataupun feri kan. Okey, saya nak ucapkanlah selamat datang sekali lagi. Dan kalau nak cari tempat yang menarik, memang sangat-sangat banyak ya di Langkawi ni. Dan tahniah kerana anda memilih Pulau Langkawi untuk destinasi pelancongan, untuk melancong, untuk healing-healing. Dan juga terima kasih ya, saya nak ucapkan kepada Dr. Yusof dan juga isterinya Fatia Ibrahim. Itu dia yang baru sampai kemarin. Mereka duduk di belah Senang sana. Kemudian kemarin mereka ubah tempat, mai belah Kuah pula. Jadi terima kasih, thank you very much. Itu dia, sebab mereka daripada US kan. Okay, jadi welcome to Pulau Langkawi, welcome to Langkawi Island. And also mereka minat lah, mereka suka lah lagu Isabella daripada antara lagu Malaysia yang mereka sedap dengar katanya. Okay, jadi saya nak tunaikan permintaan sebab mereka kemarin mereka minta lagu Isabella ni. Okay, this is for you Mr. Yusof atau or Dr. Yusof and wife Fatia Ibrahim.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. 9.31 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya Yaya sampai pukul 11 pagi nanti, okey? Baik, dan kepada anda yang bekerja, yang mana yang mungkin menjadi pemandu, pemandu pelancong di Pulau Langkawi ni, kan? Yang mana anda adalah duta, duta kecil Langkawi ke mata dunia, dan pastinya kita nak cerita yang baik-baik, yang menarik di Pulau Langkawi, kan? Dan juga kongsi juga tempat-tempat menarik yang pastinya memang banyak, kan, contohnya di tempat yang mana air terjun kita pun cantik, bersih, kan, okay, dan juga di pantai-pantai berdekatan, okay, banyak pantai, kan, di Pulau Langkawi ni banyak air terjun. Tapi nak juga bagi nasihat, di mana kalau kata sekarang ni cuaca yang memang sangat orang kata apa, tak tentu, kan, kita pula mengalami jerbu, kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak, dia jadi samar-samar. Okay, jadi berhati-hati, nasihatkanlah ke pelancong yang datang, pakai pelitup separuh muka atau face mask, okay, dan kita sendiri pun kena jaga, pakai face mask dan elakkan kalau kata jerbu tu kuat sangat, kalau boleh kita pergi cari tang lain lah. Kalau kita keluar-keluar tengok-tengok jerbu banyak, orang tepuk nampak, kan, ketara sangat, kan. Jadi elakkanlah daripada keluar rumah kalau tak perlu, okay. Dan juga kita boleh maklumkan kepada pelancong-pelancong kita, kalau jerbu sekarang ni memang tak nampak apa, tapi bila hujan, kan, dia akan bawa jerbu tu pergi. Begitu kita harapkan lah, kan. Okey, dan juga tempat-tempat yang menarik tadi ni, air terjun, pantai, memang menarik, tetapi dinasihatkan juga untuk berhati-hati. Sebabnya kalau air terjun ni tiba-tiba lah, kan, nyemai banyak air terjun tu, jadi kepala ayak, kita kan nampak, kita kan tahu, kita tak perasan pun, dia mas secara mengejut. Jadi hati-hati. Sama juga dengan air laut, kalau ada tempat yang mana papan tanda bagi amaran warning, tak boleh mandi dekat situ, tolonglah jangan berdegil, okey, cari tempat lain, jangan mandi lagi time masalah lah, kan. Pi datang lain dulu, kan. Banyak lagi tempat yang menarik lah, kan, di Pulau Langkawi ni. Dan juga pastinya makanan-makanan yang sedap yang kita nak kita apa, bagi cadangan, kan, kepada pelancong-pelancong kita, dan berpatutan harganya, begitu, okay. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, dan kita nak pergi juga ke negara jiran kita yang memang sangat dekat lah dengan Pulau Langkawi ni, okay. Kita ke Thailand, Sat. Sawadee ka.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ Langkawi FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.
1: Saya Sisi Iman. Ramai di kalangan kita mempunyai kesabaran yang boleh bersabar dengan pelbagai hal atau keadaan. Tapi yang peliknya, kesabaran tu hilang bila di jalan raya. Kenapa ya? Bukan main cepat naik anginnya. Kau bawalah bersabar. Memang semua kita nak cepat. Tapi tak payahlah nak marah-marah. InsyaAllah selamat sampai ke destinasi. Ikhlas daripada saya, Siti Iman, untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi.
2: Langkawi FM.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
2: Hei, awak pula dah.
1: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
2: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
1: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
2: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
1: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
2: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
1: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
3: Baiklah kawan,
2: sakan.
4: Berhenti.
5: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Okey, 10 pagi sebentar lagi berita semasa bakal menyusul dan kita nantikan Harith. Okey, Harith untuk menyampaikan kepada anda. Dan juga 11 pagi hingga pukul 3 petang untuk activate bersama dengan Zarif. Okey, dan petang nanti Harith akan ambil alih ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Petang nanti pukul 3 petang, hampa tanya ustaz jawab. Jangan lupa bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Dan juga sekarang ini saya nak kongsikan dengan anda di mana SAR masuk minggu kedua korban banjir Nepal meningkat. Meningkat ya, 1,280 orang dan lebih 5,620 orang hilang. Okey. Angka kematian akibat banjir kilat dahsyat di Nepal dan China meningkat kepada 1,280 setakat semalam, manakala lebih 5,620 orang masih hilang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR SAR memasuki minggu kedua. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal dalam kenyataan semalam berkata seramai 1,259 orang maut di negara itu, manakala 5,083 orang lagi masih hilang. Dan mereka yang masih hilang termasuk 583 warga asing, lebih 21,400 anggota keselamatan dikerahkan bagi operasi berkenaan. Dalam hari itu, keluarga di kawasan terjejas banjir di Nepal mengadakan upacara pengebumian secara simbolik bagi insan tersayang yang masih hilang. Di negara jiran China, 21 orang maut manakala 541 lagi masih hilang termasuk 261 warga asing menurut pihak berkuasa tempatan. Di rasuah antara daerah paling teruk terjejas di Nepal, keluarga menghasilkan patung mayat menggunakan kaas kush iaitu rumput suci dan menjalankan upacara terakhir bagi membebaskan roh saudara mereka yang hilang selepas kehilangan harapan untuk menemui jasad mereka. Dan Rabu lalu berpuluh-puluh patung berkenaan dibakar dalam upacara pengebumian beramai-ramai di kuil Pashupati Aryagat di Kathmandu yang terletak di tebing sungai Bakhmati. Di Cituan, satu lagi daerah yang terjejas teruk, pihak berkuasa mengebumikan mayat yang tidak dikenal pasti selepas sampel DNA diambil kerana jumlah jasad yang ditemui menyukarkan proses pengecaman dan penyimpanan secara individu. Ramai mangsa banjir kini tidak mempunyai tempat untuk menjalankan upacara berkabung selepas banjir menghanyutkan ahli keluarga serta kediaman mereka di beberapa daerah. Mereka yang kehilangan segala-galanya dan pergi ke Kathmandu untuk mendapatkan perlindungan juga tidak dapat mencari ruang di kemudahan awam bagi menjalankan upacara berkenaan. Ini sangat menyedihkan ya. Kerana bencana alam kita tidak boleh menjangkakannya. Itu dia. Jadi doakan semoga mereka yang terlibat dan juga ada ya. Masih ada juga rakyat Malaysia yang berada di sana yang terlibat dengan banjir ini. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan urusan mereka dan ditemukan dengan selamat. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 10.14 minit pagi, menghampiri 10.15, dan selepas ini kita ada sikit sebawang. Tajuk manis sangat. Oh, tu dia. Apakah yang akan disiarkan? Berkenaan dengan tajuk ni, cerita apa? Jadi nantikan, dengarkan sama-sama, yang mana penerbitnya adalah Puan Nurul Razihan Razi. Okay, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama dah.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.
4: Assalamualaikum makcik.
5: Waalaikumsalam. Mari sini ni, mari sini. Makcik kat dapur ni ha, baru beli stok makanan untuk cucu.
4: Ya Allah, makcik ni nak buka kedai jual gula-gula ke?
5: Alah, budak-budak lo ni kan, kan suka benda-benda manis lagu ni. Lagi manis, lagi laju dia pun makan. Kalau nasi tu ke, bukan main susah nak telan.
4: Itulah yang bahayanya makcik. Sepatutnya kena kawal pemakanan budak-budak ni pada dia kecil lagi.
5: Bahaya apa pula? Dulu anak-anak makcik makan gula tarik lah, gula kapas lah, ayak sirap sampai 2-3 warna lagi. Elok je mereka membesar.
4: Elok tu elok. Tapi zaman lo ni, ramai kanak-kanak pada kecil lagi dah dapat penyakit macam-macam makcik.
5: Alah, budak memang suka makan pun kan, nak gula-gula, coklat lagi.
4: Suka makan tu tak salah makcik. Tapi kalau dah terlalu banyak gula, budak pun boleh terjejah.
5: Terjejah apa pula Nani?
4: Nanti cepat rosak gigi budak-budak tu makcik.
5: Loh, patutlah cucu makcik umur 6 tahun dah takut nak jumpa doktor gigi.
4: Ha, sebab gula bila melekat kat gigi boleh jadi keris.
5: Patutlah no, malam-malam dia duduk menangis pegang pipi kata sakit gigi lah apalah.
4: Selain tu makcik, budak yang terlalu banyak ambil makanan manis ni boleh jadi terlalu aktif dan susah nak fokus.
5: Maksud hang macam cucu makcik ni yang suka lari duduk keliling rumah pakai badi buat buh topi apa semua macam tu kah?
4: Oh, lebih kurang macam tu lah makcik.
5: Tapi kalau tak bagi makan yang manis-manis ni, kesian juga lah ni, merajuk budak-budak kan.
4: Bukan tak boleh bagi langsung makcik. Boleh tu boleh, tapi kenalah kawai. Sekali-sekala tak ada masalah lah. Cuma bukanlah hari-hari.
5: Nak kawal lagu mana dah? Asal aku pergi kedai je kan, cucu selalu duk pesan jangan lupa beli gula-gula noh dengan ayak manis dia kata.
4: Oh, kurang kalau bagi gula-gula coklat dengan ayak manis tu.
5: Entahlah Nani.
4: Ha, makcik, gantikan dengan buah ke makanan lebih sihat pun boleh makcik.
5: Cucu makcik tu tengok buah apple tu pun dia buat muka macam tak senang duduk, macam nak kena buat kerja sekolah noh. Punya dah tak suka makan buah.
4: No, sebab budak-budak ni bila mereka dah biasa dengan rasa manis, memang susah nak makan makanan berkhasiat ni.
5: Betul juga no.
4: Bila lidah kita dah biasa rasa manis gula yang tinggi, makanan biasa dah rasa tawak, tak sedap pada dia.
5: Loh, patutlah dia kata buah tak sedap dah ni oi.
4: Ni lah buah pun kena lawan dengan gula-gula, dengan coklat tu, dengan ayak manis semua bagai tu.
5: Tapi kan, iklan lo ni kan, makanan lo ni semua nampak sedap-sedap no. Macam iklan apa tu, makanan segera tu lah kan. Ada saja promosi. Kita hak tengok ni pun gambar saja pun rasa telio.
4: Oh, tu lah cabaran ni makcik. Sebab tu kita yang dewasa ni Kenalah bijak memilih makanan untuk jadi contoh pada kanak-kanak.
5: Makcik ni bukan apa, kadang-kadang kesian tengok budak-budak cucu-cucu tu kan. Nangis-nangis dah ni, oh. Nak gula-gula, nak manis-manis.
4: Kalau selalu ikut, nanti dia makin ketagih dengan gula, makcik.
5: No, ketagih pula dah.
4: Halah, bila selalu dah makan manis, badan dengan otak rasa nak lagi, oh. Memang tak cukup lah.
5: Macam aku dengar drama bersiri lah no. Lepas habis satu episod sambung.
4: Bezanya drama bersiri tu tak rosakkan gigi, tapi buat makcik emosi.
5: Betul lah Nani.

0: Di Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. Hashtag Demi Negara. Jumpa lagi.
5: Ceria pagi.

0: 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 10.31 minit pagi, yang mana jam yang terakhir ya untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026. Okey, dan juga ingin saya maklumkan di mana masuknya waktu solat zuhur hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari, waktu solat asar

4.25 minit petang, Maghrib 7.27 minit malam dan Isyak 8.37 minit malam. Jangan lupa untuk menunaikan kewajipan anda bagi kaum lelaki, solat Jumaat nanti. Okey, dan saya nak kongsikan tentang yang mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM tidak akan mengambil tindakan terburu-buru menghentikan ekspor baja ke negara jiran. Berikutan dakwaan bahan itu dari negara ini dijadikan bahan menghasilkan bom buatan sendiri IED oleh kumpulan pemisah di selatan Thailand. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pihaknya setakat ini masih menunggu laporan siasatan pihak berkuasa termasuk Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Luar KLN sebelum sebarang tindakan diambil. Dan sebarang siasatan berhubung perkara itu sebenarnya bukan di bawah bidang kuasa KPKM. Jadi itu dakwaan isu SBBKP PKP dijadikan IED bukan di bawah kementerian ini. Segalanya bergantung kepada laporan KDN dan Kementerian Luar. Dan kita tidak boleh siasat hal kementerian lain, katanya. Bagi kita, pembekalan baja kepada petani akan diteruskan. Okey? Juga pihak berkuasa Thailand sebelum ini merampas kira-kira 520 kilogram baja yuria dalam satu operasi di Mukim Koh Satun Tak Bai Jumaat lalu. Baja di bawah skim baja padi kerajaan persekutuan SBPKP yang dibekalkan anak syarikat pertubuhan peladang kebangsaan Nafas didakwa dijadikan bahan bagi menghasilkan bom buatan sendiri oleh kumpulan pemisah di selatan Thailand. Dan mengulas mengenai isu kelewatan bekalan baja sebatian tambahan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, katanya lagi ia akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Okey, masalah kelewatan pembekalan baja itu bukan kali pertama berlaku dan pihak KPKM sentiasa mencari penyelesaian yang terbaik. Okey, media sebelum ini melaporkan kira-kira 40,000 daripada 60,000 pesawah di kawasan MADA masih belum menerima baja tambahan sekaligus dikhuatiri menjejaskan hasil padi pada musim ini. Itu dia ya perkongsian mengenai ekspor baja ke negara jiran akan diteruskan. Okey, itu cerita kita. Ini cerita dia. Drama band.

Itu dia lagu galau dari Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Pastinya ya, memang perasaan ni dia melibatkan semua. Kan? Sedih ada, kecewa ada, air mata ada. Tapi itulah, kadang-kadang apabila kita menghadapi rasa kecewa, rasa sedih kan, okay? Dan pelbagai perasaan yang orang kata macam yang tak dapat lah nak kita tanggung kan, perasaan down kan, yang mana yang kadang-kadang bila kesorangan je memang kita akan menangis sendiri. Jadi sebab tu kita tak boleh berseorangan. Boleh menangis lepas kan, tapi lepas itu kena cari kawan-kawan ataupun orang yang dipercayai untuk anda ceritakan masalah anda, untuk anda kongsikan dengan seseorang. Sebabnya jangan biarkan masalah-masalah itu membelenggu diri dan akhirnya anda akan mengalami kemurungan. Apabila tertekan kan, dalam keadaan yang memang tak dijangka, kemudian bila murung, bila jadi depresi, memang keadaan tu tak dapat nak di ubati. Kerana sebab akhirnya dia memakan diri sendiri. Selain daripada kawan-kawan, dapatkan rawatan psikiatri. Kadang orang kata nak jumpa psikiatri saja bukan gila. Bukan kerana anda rasa macam gila, dah jadi gila baru nak pergi jumpa psikiatri, tak. Bukan. Penyakit mental ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Kadang-kadang tanpa anda sedar. Okey? Dan juga pasti jangan, kalau kata contoh mental lain tau, orang narsistik lain. Dia narsistik ni pun dia kadang-kadang dia boleh memberikan tekanan kepada orang lain pula. Bukan hanya pada diri dia, tekanan ke orang lain nak menghadap perangai narsistik dia. Okey? Kita kongsikan lagi pelbagai info menarik selepas ini. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita terbang ke Korea sebentar. Annyeonghaseyo.

Anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Wheeler, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan, dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, masanya untuk saya mengundurkan diri, tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda yang mana anda di luar sana. Jangan lupa untuk sama-sama mengimarahkan Majlis Malam Cinta Rasul bersempena sambutan Mauludur Rasul peringkat daerah Langkawi pada 10 September 2026 hari Khamis, bermula 8 malam hingga 11.30 minit malam di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Dan ini adalah anjuran Pejabat Agama Daerah Langkawi, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi, juga Naturally Langkawi dan juga Langkawi Skycap. Jadi semua Muslimin dan Muslimat dijemput hadir, dan kita ada moderator kita Ustaz yang berbahagia, Ustaz Don Daniel Don B. Yajid, penceramah bebas, dan juga bersama dengan kumpulan yang sangat popular di Malaysia iaitu Intim. Okay, jadi datang ramai-ramai. Okay, baik. Dan juga terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Juga cerita pasal remaja 16 tahun hilang ketika cari ketam, ditemukan lemas di Melaka. Okay, jadi berhati-hati ya. Tahu, ambil tahu ke mana anak-anak pergi. Dan juga kalau boleh tu, kalau muda-muda lagi besar-besar ni kan, jangan lepi, jangan biar mereka pergi seorang kan. Kita pergi teman mereka bersama. Dan kalau boleh tu, ada orang yang jaga juga. Okay, baik. Dan lepas ini bersama dengan Zareth untuk activate. Oh, hijau beliau hari ni. Itu dia, hari Jumaat yang indah ni, beliau jadi pokok. Okay, okay, orang yang memang sayangkan apa ni, flora dan fauna, ha, begitu, ha, yang memang selalu sangat dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan alam semula jadi. Ya, itulah Zarif the amazing. Okay, baik. Dan terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Saya nak undurkan diri, dan sebelum itu, ini dia dari saya untuk anda. Okay, patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar beribu tahun. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.

0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: Expressi.
1: They ain't ready for this.

Assalamualaikum dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Seperti biasa, Haris kembali menemani anda dalam segmen Ekspresi setiap Jumaat dan Sabtu 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Dan sebelumnya, kita berterima kasih dulu kepada rakan setugas iaitu DJ Zarif yang telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Dan hari ini Jumaat 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat pada 3.15 minit petang akan kami bawakan untuk anda semua rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemuskilan-kemuskilan anda. Jadi bagi anda semua para pendengar yang mempunyai sebarang persoalan-persoalan, boleh tujukan di ruangan komen TT Live kita ataupun anda boleh hubungi bilik siaran kita di talian 0496116646. Dan sudah semestinya hari saya bawakan anda semua melalui liku-liku lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi-informasi yang menarik untuk petang ini. Jadi terus kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehinggalah 7 malam nanti. Ekspedisi Roger Kertas.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rafi'i setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Jadi bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan-persoalan dan kemusykilan, boleh tujukan di ruangan komen TD Live kita. Dan juga anda boleh hubungi bilik siaran kita di talian 0496116446. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Ustaz lah.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Hai. Oh, dia hari ni awak nampak berbeza.
1: Apa pula dah? Beza tak mana?
0: Dia nampak, ish, tak tahu kita lah kata. Dia nampak apa, dia berseri ulain.
1: Okey, baik.
0: Aduh, pakai spek pula. Pakai spek hitam tu.
1: Pakai spek hitam teruja bahaya.
0: Oi, spek baru patutlah nampak lain.
1: Hey, spek lama dah ni, sebab pandai pandai. Lama dah.
0: Ingatkan baru.
1: Dia bulan-bulan Rabiul Awal ni dia lain sikit.
0: Dia lain sikit.
1: Dia lain
0: bulan-bulan sikit. Lain dia lain sikit.
1: Bulan-bulan lain dia lagu lain sikit.
0: Oh, dia lagu tu ada juga.
1: Dia berubah-ubah ikut bulan.
0: Ikut bulan. Lepas tu kalau orang puan kata ni, kalau lelaki ni dia paling handsome sekali awal bulan.
1: Hey, mana boleh. Tak kena.
0: Sebab apa?
1: Tak kena kalau kita ni sepanjang bulan.
0: Sepanjang bulan?
1: Bukan awal bulan je. Sepanjang bulan.
0: Sepanjang bulan handsome?
1: Tak handsome lah. Segak.
0: Segak.
1: Handsome dia Gen Z boleh. Gen Z.
0: Kiranya sepanjang bulan dia segak?
1: Sepanjang bulan.
0: Okay. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan kita pada petang ni, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين. Baik Ustaz, sebelum kita ni kita ambil soalan dekat TT, sementara kita nak tunggu orang masuk kat TT live kita.
1: Baik,
0: kita ambil dulu soalan daripada penerbit, boleh lah?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Okey, soalan yang pertama ni, ush, yang ni pasal perkahwinan ni.
1: Betul, musim-musim kenduri ni dia buat lah.
0: Tapi ni kenduri, kahwin ni dia muskil sikit. Bab perkahwinan yang ni dia muskil sikit. Persoalan dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Apa hukum seseorang yang berkahwin berwalikan adik angkat? Berwalikan adik angkat setelah 3 tahun mendirikan rumah tangga, berwalikan adik lelaki yang disangka adik kandungnya. Rupanya adik itu adalah adik angkat. Kedua-dua ibu bapa kami sudah meninggal dunia pada pada ketika kejadian. Dan bagaimana status anak kami? Baik. Mohon penjelasan.
1: InsyaAllah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك الحمد لله Yang pertamanya kita menjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni macam biasa di dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab, dan saya bersama-sama dengan DJ Adam Haris dan juga abang kita, abang Sam Gami. Dia duduk belakang tapi dia buat lewat buat peace lah. Dia kan kalut lah. Yang kalut ni duduk depan saya ni kalut ni.
0: Kalut ke?
1: Dan seperti mana yang kita telah pun sedia maklum bahawa kita masih lagi dalam mood sambut Maulid Nabi SAW. Dan banyak program-program maulid yang berlaku sekarang. Kita kena beza maulud lain, maulid lain. Maulud ni orang yang baru beranak. Maulud tu nama maulud. Adapun maulid ni orang yang dah lama beranak. Nabi ni dah lama dah Nabi lahir. Dah 1448 Hijri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Dan kalau kita kaji, tak ada seorang pun atas muka bumi ni yang 1400 tahun dah mati orang duk sambut lagi birthday dia. 1400 tahun dia dah tak ada lah, tapi birthday dia orang duduk sambut lagi. Tu di antara tanda kemuliaan dan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pertemuan minggu yang lalu kita telah pun membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan Rasulullah yang dilahirkan bukan pada bulan yang mulia, tidak dilahirkan pada hari yang mulia, tidak dilahirkan di dalam bulan-bulan haram. Pasal apa? Kerana dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah Taala mengangkat kedudukan kemuliaan bulan tu bukan dengan sebab bulan tu mulia, tidak, tetapi dengan sebab lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun Gajah. Tahun Gajah 50 hari selepas daripada serangan Abrahah, tentera bergajah 50 hari lepas tu maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah Taala tak boleh lahirkan Rasulullah dalam bulan Ramadan yang kita mengetahui ia sebagai Sayyidul Syur, raja bagi segala bulan. Maksudnya bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bukannya Allah Ta'ala tak boleh lahirkan Nabi pada hari ini, hari Jumaat, yang kita kenali sebagai Sayyidul Ayyam, raja bagi segala hari. Patut beranak hari Jumaat lah. Sebab beranak hari Jumaat, mati hari Jumaat, ada kemuliaan. Tetapi tidak. Allah Ta'ala juga boleh lahirkan Nabi di dalam bulan-bulan haram. Inna iddatal syuhur inna Allah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 12 bulan tu ketetapan daripada Allah Ta'ala dan dalamnya ada 4 bulan haram. Boleh lahir dalam bulan-bulan haram. Tetapi tidak dilahirkan Rasulullah di dalam bulan haram. Kenapa? Kerana nak mengangkat kedudukan bila mana Nabi pi, tempat itu akan menjadi mulia. Bila mana hari itu hari Nabi lahir, maka hari itu akan menjadi mulia. Sunat untuk kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Hari Isnin orang tanya Nabi, pasal apa hang, ya Rasulullah, pasal apa kamu puasa pada hari Isnin? Kata Nabi, kerana aku dilahirkan pada hari Isnin. Maka sunat untuk kita puasa hari Isnin. Dalam bulan Rabiul Awal kita sambut. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menjadi satu kemuliaan. Nabi ni orang ke apa ni yang sampai terkenal ni? Orang juga macam kita juga. Dia tidur, kita tidur. Kita tidur, dia tidur. Dia makan, kita makan. Dan kita makan, dia pun makan. Lagu tu lah. Orang manusia juga. Tetapi kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita kalau mata tidur, tidur gaib pergi terus. Kadang-kadang tak sedar. Contohlah kan, kita nak mangkit, ish aku nak mangkit awal lah hari ni, sembahyang subuh hari Jumaat, subuh 3 rakaat contohlah. Dan subuh 3 rakaat ni dengan makna kita baca sujud sejadah lah. Kita pun kuncilah jam pukul 5. Bila dia bangkit, dia buat snooze. Tambah lagi lah 5 minit.
0: Tambah lagi 5 minit.
1: Tambah lagi 5 minit. Eh, tak masuk subuh ni, tambah lagi 5 minit. Lah-lah sedap ke 10 pagi.
0: 10 pagi.
1: Tu kita. Adapun Rasulullah, matanya pejam, hatinya hidup. Nabi SAW ketika mana dia menjadi imam solat. Dia jadi imam solat, dia tahu sahabat-sahabat dia yang mai semayang lambat, yang jadi masbuk, muafiq. Dia tahu sahabat-sahabat dia yang duduk dalam keadaan soft yang tak kena. Lagu mana Nabi tahu? Ha, itulah Nabi. Dia boleh tengok di bahagian belakang tanpa pusingkan kepalanya. Ada mata yang lain di belakang Nabi. Sebab tu Nabi bila mana dia jalan, dia tahu apa yang berlaku di belakang dia. Di antara salah satu mukjizat Nabi SAW. Apa dia lagi? Nabi kalau makan, kalau dia makan, kebanyakan makanannya menjadi ubat. Dan Nabi berhenti sebelum kenyang. Adapun kita, kalau makan, kenyang pun tak berhenti lagi. Kita. Dan kita bukan makanan tu menjadi ubat. Ubat hok tukar jadi makanan kita pula lah.
0: Kita makan, lepas tu kena cari ubat.
1: Kena cari ubat. Nabi makanan tu menjadi ubat. Ala kulli halnya, tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, bila mana kita cerita pasal Nabi SAW, bermula daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua orang kaji pasal Nabi. Rambut Nabi lagu mana, rambut Nabi warna apa, janggut Nabi warna apa, ada uban berapa lai di janggut Nabi, belakang Nabi lagu mana, postur badan Nabi lagu mana, gigi Nabi tersusun macam mana, hidung Nabi lagu mana. Semua orang kaji pasal Nabi daripada hujung rambut sampai kepada hujung kaki. Bila mana orang kaji pasal batang tubuh Nabi, pasal muka Nabi, pasal hidung Nabi, pasal rambut Nabi, pasal pakaian Nabi, maka keluarlah satu kitab yang nama dia Asyama'ilun Nabi. Keluar kitab Asyama'ilun Nabi. Sebab itu, bila sampai hari ini masih lagi ada lagi ulama' kaji. Apa dia lagi? Orang kaji pasal perbuatan Nabi. Pagi Nabi, lepas yang subuh Nabi baca apa? Petang saat lagi Nabi duduk minum kopi, Nabi baca apa? Malam saat lagi Nabi sebelum tidur, Nabi baca apa? Apa dia lagi perbuatan Nabi? Ketika mana Nabi menerima wahyu, lagu mana hal keadaan Nabi? Maka para ulama tulis satu kitab nama dia Fadailun Nabi. Fadailun Nabi. Orang cek, eh betul ke ni hang ni Nabi ni? Betul ke Muhammad ni Nabi ni? Orang kaji mana tanda kenabian. Bila mana dia berjalan, awan lindung. Di belakang Nabi ada cap khatamun nubuwah di rusuk sebelah kanan. Bawah atas sikit daripada punggung Nabi ada cap khatamun nubuwah. Ada lebih kurang macam isi yang timbul. Maka para ulama tulis dalailun nubuwah. Buat mai kitab dalailun nubuwah. Benda-benda yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Selain daripada peristiwa-peristiwa mukjizat-mukjizat Nabi yang pelik-pelik. Kan, keluar ayak daripada tangan. Kemudian Nabi mengislamkan jin. Peristiwa-peristiwa pelik. Nabi SAW, apa dia lagi? Dalam banyak mukjizat-mukjizat Nabi, bagi makanan, makanan hok sikit, ramai orang boleh makan. Maka para ulama tulis khasaisun Nabi. Perkara-perkara yang istimewa berkaitan dengan Rasulullah SAW. Sebab itu para pendengar yang dirahmati Allah, bila mana wafatnya baginda Rasulullah SAW, Nabi meninggalkan khazanah ilmu yang cukup banyak untuk kita sebagai umat akhir zaman yang tak pernah tengok Nabi, yang tak pernah jumpa Nabi, yang tak pernah mimpi Nabi. Duk mimpi hantu raya kan nombor ekor. Tunggu kita. Hantu raya nombor ekor, mimpi terjun katil, mimpi terjun sungai, mimpi orang hamba tu ya kita. Nak mimpi Nabi pun tak pernah. Maka kita boleh baca kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, selama kita hidup ni lah ada di

0: kitab susunan Al-Imam Tirmizi rahimahullah, kitab yang sebenar yang paling penting menjadi rujukan kita, terutamanya orang yang mengajar sirah, berkaitan dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak boleh bohong. Ada orang dia kata dia mimpi jumpa Nabi lah. Orang yang mengaji Syama'ilun Nabi berkaitan dengan postur badan Nabi, rambut Nabi, gigi Nabi, hidung Nabi, lagu mana, bila mana ada orang main cerita dekat dia kata dia mimpi jumpa Nabi, dia mesti tanya, "Han, jumpa Nabi lagu mana?" Kan keluarlah macam-macam, naik kuda lah, Nabi turun kuda, turun di sebelah kanan lah, Nabi rabat kuda kat sebelah kanan lah. Ni semua karut marut.
1: Nasib ada mimpi kata sembang dengan Nabi tu.
0: Ha, mimpi sembang dengan Nabi. Wih, hebat lah sembang dengan Nabi. Kan? Jadi semua ni, dia ada abang pula bila orang tanya, rupa Nabi lah, lagu mana? Nabi mai pakai kasut but dia dah.
1: Kasut but lah?
0: Pakai kasut but.
1: Kasut but, kasut terap. Tahu,
0: Nabi pakai pakaian moden sikit. Kopi-kopi cowboy. Kita kata hal ni baru lepas tengok cerita cowboy kot. Yang nak mimpi lagu tu. Tidak, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Rasulullah ni semua direkodkan berkaitan dengan Nabi. Cara makan Nabi, orang rekodkan. Cara bercakap Nabi, orang tuliskan. Cara berjalan Nabi, orang rakamkan. Erti kata, semua berkaitan dengan Nabi, semuanya direkod. Khususnya di dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah wal Hasailul Mustafawiyah di sisi Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Satu. Yang kedua, di sisi Al-Imam Baihaqi rahimahullah, kitab Dalailun Nubuwah wa Ma'rifatul Ahwali Sahibi Syari'ah, yang menceritakan tanda-tanda kenabian, mukjizat-mukjizat Nabi, keistimewaan-keistimewaan Nabi. Tanda kenabian, di antaranya tanda Nabi apa? Rusuk sebelah kanan Nabi adanya tiga apa ni, tanda kenabian. Tiga apa ni? Tiga isi yang lebih kurang timbul sikit. Lebih kurang macam tergantung sikit yang berada di rusuk sebelah kanan Nabi. Kalau tak silap saya, terlompok betul kan. Saya sebenarnya saya confuse di antara kanan ataupun kiri Nabi. Ala kulli halnya ada tanda tu. Walaupun kita balik-balik cek, aku pun ada tanda juga.
1: Takkan aku Nabi.
0: Takkan aku Nabi? Dah. Ni untuk Nabi saja. Kan, untuk Nabi saja. Sebab tu tuan-tuan, di antara benda orang manusia paling teringin nak jadi atas muka bumi ni, nak jadi apa? Nombor satu, nak jadi raja. Confirm nak jadi raja. Mesti ya. Kik-kik nak jadi raja.
1: Kalau hidup, kalau aku lah beranak dalam dulang emas lah kata. Kan?
0: Nak jadi raja. Yang kedua, nak jadi kaya. Semua orang nak kaya. Tak ada siapa pun, hatta orang gila pun tanya nak jadi kaya. Nak. Mesti nak jadi kaya. Yang ketiga, nak jadi Nabi.
1: Ada juga.
0: Ada nak jadi Nabi. Sebagai contoh kan. Kita pernah dengar isu Haji Kahar ya? Haji Kahar di Selangor. Dia mengaku dia jadi Nabi. Bila mana dia mengaku dia jadi Rasul Melayu, akhirnya pejabat agama tangkap lah. Rasul Melayu, bila tangkap Rasul Melayu ni, jatuhlah hukuman, kenalah banyak denda. Apa yang dia buat? Dia ijtihad dalam agama, saya letak jawatan menjadi Rasul Melayu. Boleh letak jawatan pula dah jadi Rasul Melayu.
1: Boleh letak jawatan tau.
0: Bukan takat dia letak jawatan je. Dia tulis surat kepada institusi-institusi agama negeri untuk open siapa-siapa yang nak buat permohonan untuk menggantikan dia sebab dia telah pun letak jawatan menjadi Rasul Melayu.
1: Ada vakansi pula.
0: Ada vakansi. Jadi artinya tak lah ni Rasul tak ada hak ni. Jadi tak, siapa dia yang nak buat jadi permohonan nak jadi Nabi boleh.
1: Apa dia,
0: tak
1: ada masalah. Ni apa dia kita punya pejabat ada buka permohonan?
0: Berat. Jadi orang teringin nak jadi Nabi. Dan di kalangan para Nabi dan juga para Rasul, ada seorang Nabi yang memang ada semua ni. Dialah raja, dialah Nabi dan dia juga kaya. Yakni Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Pasal apa dia dapat benda ni? Pasal apa Nabi Allah Sulaiman dapat jadi raja? Pasal apa Nabi Allah Sulaiman dapat jadi Nabi? Pasal apa Nabi Allah Sulaiman menjadi kaya raya? Sebab apa? Kerana dia minta dengan Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, wahabli, anugerahkan kepada aku mulkan satu kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada kerajaan lain yang engkau anugerahkan kepada orang lain. Nabi Sulaiman minta. Di antara kalau kita nak bandingkan sifat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam dengan apa yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana lagi hebat, Nabi Sulaiman ke

0: Nabi Muhammad, Nabi Nabi yang paling bongsu, tetapi dialah yang bertanggungjawab untuk memegang liwaul hamdi, bendera bagi segala nabi. Dia yang pegang. Kalau kita nak bandingkan, Nabi Allah Sulaiman raja lagi, bukan takat raja, lepas raja ada kuasa mutlak. Absolute power. Dia ada kuasa mutlak. Dia boleh arahkan jin, dia boleh arahkan angin, dia boleh bercakap dengan semut, dia boleh bercakap dengan burung. Nabi Allah Sulaiman ada segala-gala. Kita bukan cakap dengan burung, kita hangguk.
1: Hangguk
0: rimbu. Oh burung, burung kata bengong kau kawan ni. Duk hangguk aku apa? Tu kita. Tapi Nabi Allah Sulaiman boleh bercakap. Dalil berkaitan dengan burung hud-hud yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Dalil berkaitan dengan Nabi Allah Sulaiman dengan kerajaan semut, yang mana ratu semut bagi arahan kepada Nabi Allah Sulaiman, kepada anak buah dia, suruh masuk dekat dalam sarang tentera Nabi Allah Sulaiman nak lalu saat lagi kuk pijak ampa. Berkaitan dengan angin, Nabi Allah jadikan angin ni sebagai kenderaan dia. Wali Sulaiman ar-riha quduha shahrun wa rawahuha shah. Jadi hebat Nabi Allah Sulaiman ni sebab dia minta kepada Allah. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala offer, wahai Muhammad, adakah kamu nak jadi nabi ataupun nak jadi kamu nak jadi nabi nak jadi hamba ataupun nak jadi nabi nak jadi raja? Pilih nabiyan abdan atau nabiyan malikan. Allah Taala offer. Bukan setakat Allah Ta'ala offer, tapi Nabi tolaklah kan. Sebab Nabi bukan bersifat dengan yang sedemikian. Nabi meletakkan syarat kepada Allah Azza wa Jal, aku boleh terima anugerah ini. Kata Nabi, aku boleh terima anugerah yang kamu nak bagi. Wahai Allah, dia cerita dia panjang. Kalau kita cerita ni, pakai tak jawab soalan pula. Kan? Cuma saya nak sentuhlah sikit. Kan? Kita masih lagi duduk hangat-hangat pasal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Kita masih lagi duduk di dalam mood maulud nabi ni. Seronok cerita pasal nabi ni.
1: Ada orang tanya ni.
0: Ya.
1: Khamatul nubuah ni bukan di leher antara dua bahu ke ustaz?
0: Bukan. Di leher antara dua bahu tu bukan. Dia berada di lambung sebelah kanan atau sebelah kanan kalau tak silap saya. Salah tu. Dia bukan duduk di leher. Leher tu kita sendiri picok tu. Kalau kita tengok di kalangan pandangan para ulama, khatamun nubuwah tu, tanda kenabian tu adalah berada di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya masih confuse lah. Kalau ada yang boleh perbetulkan sama ada dia berada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, nantilah saya semak balik. Cumanya kita nak cerita apa? Kita nak cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Nabi mai dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, bukan setakat tu je. Nabi mai malaikat Jibril tu dia mai bersama dengan dua orang malaikat. Annallaha arsala ilan nabi malakan minal malaikatu ma'al malaikatu Jibril. Dua orang malaikat bersama dengan Jibril. Jadi tiga mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mai jumpa Nabi, dua orang malaikat ni bawa offer daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu nak jadi seorang nabi, seorang hamba ataupun seorang nabi, seorang raja? Kalau kita offer lagu tu, nak jadi mana? Taubatlah aku, man. Nabi satu jadi raja satu.
1: Complete.
0: Sebab aku ada kuasa mutlak. Bila kita jadi raja, kita ada kuasa mutlak. Dan inilah yang diingini. Tapi bila mana malaikat ni offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia tengok kepada Jibril. Faltaqahu. Lalu Nabi ni tengok kepada Jibril kal muntashir. Nabi tengok, Nabi lebih kurang macam kenyit mata lah. Lagu mana ni? Aku nak jadi raja, jadi hamba jadi raja ke, ataupun aku nak jadi hamba nak jadi nabi? Fa'au ma'a ilaihi anna tawadda', katanya Nabi, aku malaikat Jibril tenung muka Nabi, malaikat Jibril buat isyarat supaya untuk tawadda', yakni bersederhana, lebih baik kamu menjadi hamba. Lalu Nabi menyatakan, bal nabiyyan 'abdan, aku kekal untuk nak menjadi nabi dan juga hamba. Kalau kita confirm. Tapi Allah Taala offer lagi. Allah Taala kata, malaikat hotmail tu kata, ambil lah Muhammad. bukan ada masalah apa pun. Dan malah Allah Ta'ala akan redha. Hak dia bagi ni Allah Ta'ala akan redha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah Ta'ala sebut, aku akan redha dengan semua pemberian yang aku berikan kepada kamu, wahai Muhammad. Allah Ta'ala redha. Kata Nabi, ambil je lah anugerah ni. Jadi raja, senang. Bila jadi raja, agak-agak habis orang-orang Mekah semua akan tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Dia raja. Malah Allah Ta'ala boleh ubah bukit Uhud tu menjadi emas. Takkan tu huruf Muhammad, relax lah. Han duduk buat kerja simple-simple je. Tapi apa kata Nabi? Nabi meletakkan syarat untuk nak terima anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Boleh, kata Nabi. Aku boleh jadi seorang Nabi dan juga seorang raja, tapi dengan syarat. Apa dia syarat dia? Idzan la arda ya rabbi wa wahidun ummati finnar. Engkau bagi satu jaminan kepada aku. Habab, Nabi kata kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah, aku minta satu jaminan daripada kamu dengan memastikan apa? Wa wahidun ummati finnar. Tidak ada seorang pun daripada umat aku yang masuk neraka. Allah Rabbi. Rasulullah kata macam tu. Aku boleh terima anugerah yang kamu nak bagi, wahai Allah Azza wa Jal, tapi dengan syarat engkau bagi satu jaminan bahawa umat aku ni seorang pun tak boleh masuk masuk neraka. Tak payah masuk neraka. Seorang pun umat aku. Pastikan. Malaikat kata, mana boleh lagu tu Muhammad. Tak boleh, tak boleh. Umat hang ada hak buka radio dengar kuliah. Ada hak buka radio tapi dengar lagu rock. Hak salah siapa? Salah hak buka radio ke salah DJ hak pasal?
1: Salah hak apa dia?
0: Hak orang request. Salah hak orang request.
1: Salah hak request.
0: Ada umat kamu wahai Muhammad, ada yang pergi masjid, ada yang pergi kelab malam. Umat kamu Muhammad, ada yang buat ibadat, ada yang buat dosa, ada yang berzina. Maka ada jurang, pasti ada ahli umat kamu yang masuk neraka dan ada juga umat kamu yang masuk syurga. Mana boleh aku bagi jaminan untuk menyatakan bahawa semua umat kamu ni takkan masuk neraka? Tak boleh. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu, aku lebih suka untuk menjadi nabiyan abdan daripada nabiyan malikan. Aku lebih suka untuk menjadi nabi dan juga seorang hamba daripada menjadi nabi khanas dan juga menjadi seorang raja. Tu Muhammad bin Abdullah. Sebab tu beza dengan kita. Sebab tu jauh beza. Kalau kita fikir pasal apa Allah Ta'ala pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ni pasal apa? Patut pilih kita. Contoh pilih abang DJ kita, hak depan kita, handsome dah satu pasal. Ada kerja tetap, ada gaji tetap, boleh baca buku, boleh baca Quran, boleh memahami, boleh cakap banyak bahasa.
1: Banyak bahasa.
0: Boleh bahasa Inggeris, boleh bahasa Melayu, Siam sikit-sikit, Hindustan sikit-sikit, tengok cerita Korea, boleh bahasa Korea sikit-sikit. Maksudnya, sihat, boleh segala-galanya. Pasal apa dia tak jadi Nabi? Pasal apa pilih Muhammad? Orang miskin. Umat kandungan 4 bulan, ayahnya meninggal. Umat 6 tahun, ibunya meninggal. Umat 7 ataupun 8 tahun, Abdul Muttalib, toknya meninggal. Tak ada apa pun. Seorang yang ummi, tak reti baca, tak reti menulis. Orang miskin, gembala kambing. Tapi dialah yang menjadi batang tubuh, susuk tubuh yang dikaji daripada hujung rambut sampai hujung kepala kerana kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Hadirin muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sebagai mukaddimah pengenalan kita pasal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lingkup 3-4-5. Kita tengok soalan tadi. Ditanyakan kepada kami seorang yang baru berkahwin. Dia baru baru kahwin, lama dah kahwin.
1: Dia kata dah 3 tahun lah.
0: Dah 3 tahun berkahwin, berwalikan apa? Berwalikan adik angkat.
1: Berwalikan adik angkat.
0: Disebabkan mungkin dia anak perempuan. Kemudian dia tak ada mak ayah. Tapi aku mana boleh ambil adik angkat menjadi wali?
1: Dia apa, cerita dia macam ni. Lepas 3 tahun dah kahwin, berwalikan adik laki dia tu. Dia ingatkan adik lelaki dia tu adik betul dia. Rupanya diangkat, rupanya dirahsiakan oleh mak dengan ayah dia sebelum ni. Maksudnya mak dengan ayah dia tak pernah bagi tahu sepanjang mak ayah dia hidup tu, kata oh ni sebenarnya adik angkat.
0: Okey. saya sebut dari segi hukum. Dia yang menjadi isunya, nombor satu sekali, perkahwinan itu terbatal. Okey, bila mana perkahwinan itu terbatal, anak tadi lagu mana? Adakah ia dikira sebagai anak tak sah taraf tak? Anak tadi masih lagi anak sah taraf. Tetapi ia tidak dipanggil anak zina, tetapi ia dipanggil anak syubhah. Kerana dia bukan berzina pun. Dia tak tahu, kata yang wali dia tu adalah anak adik angkat, bukannya adik betul. Mungkin ada krisis family dan sebagainya. Baik. Habis itu lagu mana Ustaz? Yang boleh menyelesaikan permasalahan ini adalah mahkamah. Mahkamah, pergi ke mahkamah. Tindakan yang paling baik adalah buat permohonan faraq nikah. Faraq nikah ni dengan makna apa? Iaitu dipisahkan oleh pihak mahkamah. Pihak mahkamah akan pisahkan, kemudian bernikah semula dengan cara permohonan wali hakim. Dia kena kahwin balik. Dipisahkan, mahkamah jatuh hukum, dipisahkan faraq tu, dipisahkan oleh mahkamah, dan bernikah semula dengan permohonan wali hakim. Kenapa? Kerana ketiadaan wali nasab, yakni ayah dia lah. Dan ayah dia, adik dia, abang dia, kecuali adik angkat ya. Adik angkat mana boleh jadi wali. Kerana ketiadaan wali nasab, maka menikah balik. Yang pastinya perkara ni dia perlu rujuk kepada mahkamah. Manakala anak pasangan tadi tetap dikira sebagai anak yang saf taraf, kerana anak itu dilahirkan melalui persetubuhan syubhah, bukan melalui zina. Itu jawapannya. Nombor satu, pi di mahkamah minta faraq, minta dipisahkan. Mahkamah jatuh hukum, kemudian mahkamah memutuskan dikahwinkan semula melalui wali hakim, kerana tiada wali nasab. Mak dia, ayah dia dah tak ada, dia tak ada Pak Long, dia tak ada Pak Ngah, contohlah seorang-seorang saja. Maka pada ketika itu dia dinikahkan dengan wali hakim. Nikah baliklah. Nikah balik jadi sah baliklah, sebab anak-anak dia pun dah berbinkan dia balik. Cuma anak itu masih lagi saf taraf kerana dia perkahwinan itu syubhah, disebabkan dia tak dia tak tahu yang tak saf taraf ni anak yang dilahirkan melalui perbuatan zina. Moga menjawab persoalan yang tanya. Allahu a'lamu bisawab. Selesai.
1: Weh, hari ni soalan dia bagi semua pasal kahwin-kahwin ni.
0: Kenuri kahwin kot. Kita dah cuti banyak ni.
1: Orang tu lah.
0: DTT tak ada?
1: DTT ada satu. Salam Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa dia kita ambil daripada ni lah, roda kehidupan.
0: Macam ni.
1: Assalamualaikum Ustaz handsome. Apa kelebihan handsome? Dah. Apa kelebihan selawat?
0: Selawat. Baik. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Kalau kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man salla alaihi marrah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah Taala akan berselawat ke atasku 10 kali. 10 kali Allah Ta'ala berselawat ni dengan makna apa? As-salawatu hiyar rahmah. Dengan makna setiap kali kita berselawat, Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat kepada kita. Itu salah satu di antara kelebihan selawat. Yang kedua, kita orang yang pergi semayang Jumaat, setiap kali khutbah yang kedua kan sebut kan, inna salat apa ni? Apa? Tak ingat saya pun. Masa baca khutbah, ingat lepas baca khutbah tak ingatlah sebenarnya tu ayat. Ayat Quran kan. Allah Ta'ala suruh untuk kita berselawat. Allah Ta'ala minta kepada kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu arahan daripada Allah. Maka bila mana kita berselawat, banyak fadilatnya, banyak kelebihannya. Salah satunya kata Nabi, perbanyakkan berselawat ke atasku. Aksaru min salati, berselawat, banyakkanlah berselawat ke atasku. Kenapa? Kerana orang yang banyak berselawat ke atas aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Siapa tak mau duduk dengan Nabi? Dan kita masuk syurga pun kita seronok dah, apatah lagi masuk syurga duduk dengan Nabi. Takkan syurga Nabi syurga cat kaki ayam? Pasti syurga Nabi adalah syurga yang paling tinggi, syurga yang paling hebat. Pasti kita nak. Maka kita banyaklah berselawat tu, utamanya hari ni, hari Jumaat. Selawat ni macam-macam. Tuan-tuan nak tuan-tuan nak selawat, cuma selawat yang paling simple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kalau ada kata ustaz, oh selawat lagu tu tak best lah ustaz, tak ada, tak ada rentak lagu, kita selawat cara rentak lagu, sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin sallallahu, sambil duk cunggik anak kan. Ni duk dia nyanyi kong si kong si kong si ni leh, ajak duk nyanyi lagu raya Cina apa selawat ah. Cunggik anak tu selawat sallallahu rabbuna, ataupun sambil borak mutu daripada kita duk menyanyi hak tak tentu halah selawat sallallahu rabbuna ala nu, tempik piah kat atas mutu seseorang pun, sebab kita lalu tu orang tu, ui siapa dia ha, depa bukan kena kita pun. Dan selawat tak ada masalah, anytime kita boleh selawat. Selawat ni tak ada waktu yang diharamkan, bila-bila masuk, kecuali tempat-tempat yang diharamkan ah. Cumanya tuan-tuan para pendengar yang yang dirahmati Allah, ada ulama bincang, ulama khilaf berkaitan dengan kedudukan kita bercakap, kita berselawat. Ini ada, ada khilaf. Ada ulama yang yang tak bagi. Takut-takut benda yang keluar daripada mulut kita tu adalah benda yang yang contohlah kita sembang mohong. Kita sembang, kita sembang mohong tiba-tiba kita ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita tengah tengah duduk membawang, kita membawang kawan tu, bawang kau ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Betul, lupa ish, duduk lupa kata apa tu nama Madinah kampung sebelah tu,
0: sedangkan sedangkan membawang, duduk duduk cerita, duduk mengadu domba, ataupun istilahnya apa dia orang panggil eh, apa dia, saya tak ingat eh, mengadu domba,
1: ghibah,
0: ha, mengumpat, ha, mengumpat. Kan kita duduk mengumpat dekat orang, duk buat lupa-lupa, duk buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kata ulama haram, tak boleh. Kita bercakap benda yang jahat dalam masa yang sama kita duduk berselawat kat atas Nabi. Tak boleh.
1: Maksudnya bukan selawat tu dia cover balik.
0: Tak ada cover. Maka sebab tu para ulama lebih suka untuk kita berselawat dalam keadaan kita santai, dalam keadaan kita ingat kepada Nabi. Kerana ketika mana kita berselawat yang paling hebat sekali, Allah Taala menurunkan rahmat. Allah Ta'ala bawa turun, bawa turun rahmat. Selesai, moga menjawab persoalan abang tadi. Baik, ada lagi?
1: Lalu ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi ataupun sama ada saya tak nampak lah. Okay, next, kita ambil balik daripada penerbit kita.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Sah atau tidak, pengantin tidak bersalam ketika akad nikah dengan imam atau juru nikah pun perceraian? Maksudnya dia tak salam lah waktu akad nikah tu. Nak sah tu tak ada.
0: Gaya baru kahwin ni. Sama ada dia baru kahwin ke penerbit kita baru, eh penerbit kita kahwin lama lah.
1: Ya boleh lama lah.
0: Jangan buat pasal.
1: Jangan buat pasal.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sah ataupun tidak, kita akad nikah tanpa salam dengan juru nikah, dengan tok imam. Kan selalu tu kata kawan tu kudung.
1: Buat apa, bluetooth ke?
0: Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kata Abu Ayyub radhiyallahu an, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'a min sunanil mursalin. Empat perkara di antara sunnahnya para nabi dan juga para rasul. Al-haya'u wat-ta'atturu was-siwak wan-nikah. Empat perkara yang merupakan sunnah para nabi, yang pertama sekali adalah al-haya', malu. Sifat malu. Malu bertempat, bukan buat-buat malu. Malu bertempat.
1: Dia buat ish malu lah orang.
0: Yang kedua, wata'aturu, yakni berwangi-wangian. Yang ketiga, as-siwak, yakni siwak lah, bergigi, bersugi. Dan yang keempat adalah nikah. Baik. Apabila kita sebut sebagai nikah, maka di sana dibincangkan oleh para ulama berkaitan dengan syarat sah nikah. Apa dia? Yakni ada enam rukun nikah. Salah satunya yang yang akhir itu adalah ijab wal qabul. Ijab ni dengan makna apa? Bukan dengan makna kita salam tu atau imam hentak tu.
1: Bukan yang tu.
0: Tidak diletakkan syarat untuk kita pegang tangan tu imam, tu imam hentak dah. Ijab ni dengan makna kita jawab yang soalan tanya. Maksudnya macam ni. Ijab dan qabul ni, ijab ada orang tanya, ada orang jawab. Ijab, aku nikahkan dikau dengan si fulan bin si fulan. Kita pun jawab, aku terima nikahnya. Ha, tu ijab dan kabul. Bukan ijab kabul tu kita pisau tangan tu imam salam. Sekejap saya hentak tu, kamu terjawab. Dah. Hak tu yang duk buat duk pengantin. Oh. Pengantin duk jadi gugup pih mata.
1: Kalau macam saya dulu kan Ustaz, dekat pada Terengganu sana. Dia terus macam lepas apa dia aku nikahkan dikau dengan sebulan binti sebulan dengan mas kahwin sekian. Apa dia lepas tu terus kita kena sambung sebelum dia habis tu.
0: Hei, tak ada syarat sambung pun, cuma jangan tempoh yang lama.
1: Maksudnya lah, saya tak ada lah sambung lama. Lepas tu dia habis cakap tu baru saya sambung. Lepas tu dia suruh saya ulang lagi sekali.
0: Okay. Dia sebenarnya kita nak sebut mas kahwin tu pun tak sebut pun tak apa. Yang penting mas kahwin tu ada. Tak perlu pun kita nak sebut aku terima nikahnya Fatimah binti Sulaiman dengan mas kahwinnya RM4,377 tiga kupang dua duit. Oh, letih. Kawan dia duk apa? Cak tertukar. Kan, sepatutnya RM4,000 jadi RM14,000.
1: Alamak. Kalau tersebut tu lagu mana?
0: Tersebut lagu tu tak ada masalah. Betulkan balik lah. Oh, minta maaf tersilap apa dah. Nasnya RM4,000 ya.
1: RM4,000.
0: Dia pasal apa murah? Sebab dia anak dara. Kalau janda dia mahal.
1: Ya.
0: Ha, anak dara dia murah lah ni. Janda dia mahal lagi. Contoh.
1: Contoh.
0: Maka tidak diletakkan syarat untuk bersalam pun dengan Tok Imam tu. Tak letak syarat pun untuk kita salam dengan Tok Imam. Yang penting ada ijab dan juga qabul. Sebab tu di sini para ulama, kalaulah kawan tu kudung, takkan nak pergi suar kaki. Kudung tak payah salam. Kalau kudung, kalau dia ada lengan sikit tu tak apalah kan. Kudung terus. Sebab itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita memahami perkara-perkara yang sedemikian, kalau kita nak bincang panjang, kita boleh semak di dalam Al-Fiqh, Al-Manhaji, begitu juga kita boleh tengok di dalam Al-Mu'tamad di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama sekali, lafaz kahwin atau nikah dan perkataan apa yang diterbitkan daripadanya, seperti aku nikahkan kamu atau aku kahwinkan kamu atau uzawwijuka ma amarallahu bihiyan, aku nikahkan kamu si fulan bin si fulan dengan si fulan bin si fulan. Jadi yang qabul yang kita jawab tu, aku terima nikahnya, hak tu. Aku terima perkahwinan ini, hak tu yang kita kena sebut tu. Sebab tu lafaz nikah kahwin ni dia duduk dalam ijab dan qabul, bukan tan salam tu. Tak salam tu tak wajib pun. Cumanya dalam pasal apa kita salam? Itu persoalannya. Pasal apa kita salam? Kerana bersalaman ketika akad nikah ni, nombor satu sekali, dia bukan syarat kepada akad nikah tu. Tetapi ia adalah sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW ketika mana berbai'ah. Berbai'ah ni dengan makna ketika mana Nabi melakukan sesuatu perjanjian. Atau waktu Nabi jumpa kawan-kawan lama. Sebab itu Al-Imam Badaruddin Al-Aini dia sebut, dari dia menakalkan daripada pandangan Al-Karmani yang menyatakan bahawa bersalaman adalah sebagai tanda atau isyarat memilikinya sama ada pada pernikahan ataupun pada perjanjian. Lihat Umdatul Qari syarah sahih Al-Imam Bukhari berkaitan dengan sebab salam. Tetapi salam tu sendiri bukan rukun daripada nikah. Tapi kita jangan ada buat kemah cendoi. Mentang-mentang hari ni dengar ustaz kata buka rukun nikah, esok akad nikah buat kemah buat gitu. Peluk kepala Tok Imam.
1: Sambil akad nikah tu peluk tubuh.
0: Buat peluk tubuh tu. Hah, Tok Imam. Sebut. Jangan ada buat kemah cendoi lagu tu.
1: Kita salam lah.
0: Dia tak ada adab pula dah. Walaupun tidak termasuk di dalam rukun nikah, jabat tangan tu yang ada di dalam rukun nikah itu ijab dan juga qabul. Tak perlulah sampai macam tu. Dia buat something
1: tengok apa-apa tu. Dia buat peluk tubuh. Tok Imam cepat.
0: Akad itu dengan makna ijab dan qabul. Ada soalan, ada jawapan. Contoh dia tanya, dia sebut, aku nikahkan dikau dengan sekian-sekian sepulan, habis sepulan. Kita senyap. Senyap. Orang tanya, hang, pasal apa senyap? Rupa-rupanya dia bisu. Nak jawab ke mana? Tidak dia berlaku qabul.
1: Takkan dia nak kena ni pula buat sign language.
0: Jawab dalam sign language. Ada para ulama susun lah. Tambah pula sekarang dengan teknologi-teknologi, boleh macam-macam cara boleh untuk kita akad nikah. Sebab qabul tu tak semestinya dengan mulut dan juga suara.
1: Oh, maksudnya kiranya dia boleh lah buat isyarat isyarat tangan tu.
0: Ya. Kalau orang bisu, tapi dia nak dia jawab aku kan. Tak boleh. Maka dia boleh buat isyarat. Sebab yang dikatakan qabul, orang yang qabul ni adalah orang yang menjawab, orang yang menerima kan, daripada soalan tu. Tapi Tok Imam tak boleh bisu. Tukang akad tu kan, tukang sebut aku nikahkan nikah, dia tak boleh bisu.
1: Yang tu kalau
0: hak tu dia wajib kena normal. Dia pula dia buat tukang akad tu pula, dia buat bisu, berak. Tak jadi, tak jadi majlis lah. Tak sah akad nikah daripada imam yang bisu. Kerana apa? Kerana ada pilihan lain. Ada ramai lagi orang lain yang boleh akad dengan cara yang baik. Sebab akad nikah ni tak semestinya Tok Imam. Bukan syarat pun Tok Imam. Akad nikah pak mentua kita boleh akad. Siapa dia lagi? Tok Imam ni cuma tambahkan sign dia tu mahal. Kelulusan lah daripada dia tu yang yang mengatakan anak qariah dia tu menikah lah. Adapun dalam permasalahan akad, siapa-siapa pun boleh akad. Tak ada apa masalah. Dengan syarat dia wali kepada si perempuan tadi. Biasanya pak mentua kita lah angkat kan. Akad ni pak pak mentua kita, abang kita, adik kita, dan Tok Imam tu pun diwakil oleh ayah kita. Dia pihak minta tolong akad nikah anak saya. Kalau kita nak bincang di sudut mazhab kita, mazhab al-imam syafi'i rahimahullah, ketika mana telah pun diwakilkan kepada imam tu, si ayah tadi tak boleh ada dalam majlis akad nikah tu.
1: Tak boleh?
0: Tak boleh. Di sisi mazhab kita, dia tak boleh duduk dalam majlis tu. Dia kena keluar, duduk di luar. Duduk di luar, duduk lepak tan lain. Kerana kerana dia telah pun wakilkan kepada tu imam untuk akad nikah. Tapi ada juga pandangan-pandangan yang yang membenarkan yang tu kita cerita lain kali. Cuma ala kulli halnya, salam itu bukan salah satu di antara rukun nikah. Cuma kita ambil daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dinakalkan oleh al-Imam Badaruddin Al-Aini daripada Al-Karmani, yang menyatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan, apabila Nabi berbai'ah ataupun berjanji dengan sesuatu perkara, kita kahwin ni kita kita janjilah. Dan sebab tu dia ada lafaz ta'liq lepas daripada tu, apabila aku meninggalkan isteriku kan selama 3 bulan qamariyah, kan maksudnya tak bagi nafkah zahir, tak bagi nafkah batin, dia rujuk kepada pejabat agama membayar denda sebanyak RM10, maka jatuhlah isteriku dengan talak satu. Kan, jatuhlah isteriku dengan talak satu. Bukan hak siam tu dengan kereta tolok lah, dengan jewok kabuk semua ada waktu kawan tu sebut. Kabuk-kabuk tu waktu merapu.
1: Semua kan, ada.
0: Lafaz taklik ni perlu didengari oleh isteri kita. Bukan kita baca dekat Tok Imam tu. Baca kat Tok Imam buat natal apa baca Tok Imam. Kena bawa lah. Contoh isteri kita masa tu datang bulan, datang haid. Dia tak boleh duduk dalam masjid. Dia duduk di beranda masjid ataupun di luar daripada masjid, dan dia duduk di bawah atas atas kerusi. Maka kita baca taklik tu dengan mikrofon, ataupun kita bawa lafaz taklik tu pergi baca depan isteri kita.
1: Baca dalam mikrofon tu?
0: Guna mic tak apa.
1: Guna mic saya satu kampung pula tau.
0: Tak apa, perjanjian kita. Nak takut apa bini kita? Sebab kita perlu ingat bahawa lepas ni kita tinggal 2 kupang, 7 kupang lagi semua bini sauk daripada Sanggit.
1: Daripada Sanggit 2 kupang kita punya.
0: 7 kupang hak dia apa? Reta mereka, reta mereka. Kita nak ambil reta mereka kena minta izin. Kita nak ambil duit mereka kena minta izin. Mereka tak ada minta izin, ambil duit kita. Tak ada masalah. Tu tu perbincangan para ulama.
1: Dia macam taktik lah ni. Apa dia, order dulu. Order dulu. Tahu-tahu sampai.
0: Tahu-tahu sampai.
1: COD.
0: Ala kulli halnya tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk saya ingatkan dan saya sebutkan tambah pula, kita musim cuti ni, musim kenduri, kenara, kenduri pun banyak, kenduri kahwin dan sebagainya. Perkahwinan ini adalah salah satu di antara sunnahnya para nabi dan juga para rasul. Tak ada seorang nabi pun hak kahwin seorang. Kan? Cuma ada yang tak kahwin tu ada, kan, ramai juga di antara nabi-nabi yang tak kahwin. Cuma tak ada, bila kahwin tak ada kahwin seorang. Kan, tak ada kahwin seorang. Cuma saya nak sebut perkahwinan ini, kalaulah ia bertepatan dengan syariat, bertepatan dengan apa yang diinginkan oleh keluarga, maka kita akan dapat satu family, family yang mawaddah, sakinah, yang seronok, yang bahagia, yang biasa. Tetapi kita perlu ingat bahawa tidak ada kapal yang takkan dilambung ombak. Kebanyakan kapal mesti pernah lambung ombak. Maka kita jadikanlah bahawa dalam berkeluarga ini, itu adalah asam garam.
1: Hmm.
0: Dan untuk kita rasa kalau keluarga kita ni ataupun masakan kita tu tawar sikit, kita buat garam lebih sikit, rasalah sedap balik. Kalau kita rasa dia masin sangat, kita pandai-pandai reka.
1: Pandai-pandai reka, tambah gula ke
0: buah-buah asam ke apa. Asalkan perkahwinan kita ataupun kekeluargaan kita itu dibina atas dasar dan asas syariah yang baik, maka pasti dan pasti kehidupan kita akan seronok. Weh, seronok ya. Kan? Hak ada bini satu, dia teringin nak tambah dua. Hak dua, dia teringin nak tambah tiga. Hak tiga, dia teringin nak tambah empat. Tanyalah siapa-siapa pun. Hari ni, teringin tak nak kahwin lagi? Confirm dia kata nak kahwin. Walaupun dalam hal keadaan dia pun tak mampu pun nak kahwin. Tapi, teringin nak kahwin. Kenapa? Kerana ia menyeronokkan.
1: Mm-hmm.
0: Kerana dia seronok lah. Ha, tapi lepas tu, lepas tu kan, nak apa? Sebab tu kita seru kepada anak-anak muda, kahwin lah. Kan? Tak usah duk fikir lagi pasal rezeki dah. Dia kadang-kadang orang kata, lebih lamoi. 47 minit lah. Lain kali lah kita cerita bab nikah kahwin ni. Kita cerita satu tajuk, Pak Menteri Datuk Nikah Kahwin. Ingat P. Ramli. Datuk Nikah Kahwin kan. Kes disebabkan pernah salam dengan bini P. Ramli habis. Habis semua. Makan pun tangan kiri lah, tangan kanan kawan duk cum dia.
1: Duk cum.
0: Datuk nikah kahwin. Ala kulihannya lain kali lah kan. Sebab di dalam hukum syariat, dia ada satu bab yang namanya munakahat.
1: Mm-hmm.
0: Bab nikah kahwin. Untuk kita, lagu mana kita nak bagi keluarga kita, kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga ni, seronok. Jangan duk nampak buruk lah. Memang dunia sekarang ni macam-macam berlaku. Kan? Sat-sat bini curang, sat-sat laki kena curang, sat-sat bini pulak curang. Habis tu laki yang kena curang. Kesian kat kami orang laki. Jadi ala kulihalnya, bila mana kita meletakkan batas syariat dalam kehidupan kekeluargaan, insyaAllah kehidupan kita seronok. Kita sambung lain kali ya bab ni. Wallahu a'lamu bisawab. Jadi
1: okey, jadi terima kasih Ustaz yang sudi berkongsi berkenaan ilmu-ilmu yang telah dikongsi pada hari ini. Jadi terima kasihlah pada Ustaz. InsyaAllah kita akan kembali lagi minggu hadapan dalam pada program yang sama, Hampa Tanya Ustaz Jawab, pada hari Jumaat minggu depan. Jadi pastikan hampa semua bersedia dengan soalan-soalan pada minggu depan pula. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
2: Wabarakatuh. Nokawi FM.
3: Refleksi.
4: Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita akan bawakan tajuk menghormati ibu bapa dan juga menghargai masa bersama keluarga. Dalam kesibukan hidup, jangan sekali ya kita lupa menghargai orang tua kita, iaitu ibu dan bapa kita. Mereka adalah insan yang paling banyak berkorban tanpa meminta balasan. Hari ini, ada anak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sendiri sehingga jarang bertanya khabar ibu bapa. Sebenarnya, ibu bapa tidak meminta kemewahan. Kadangkala mereka hanya ingin merasa dihargai dan diingati. Dalai Lama pernah berkata, "Love and compassion are necessities, not luxuries." Kasih sayang dalam keluarga adalah perkara yang tidak boleh diganti dengan wang atau harta. Selagi mereka masih ada, hormatilah dan layanilah mereka dengan baik. Luangkanlah masa serta berikan perhatian kepada mereka. Masa berlalu terlalu cepat. Kadang-kadang anak-anak membesar, ibu bapa semakin tua dan kehidupan sentiasa berubah tanpa kita sedari. Hari ini, ramai yang terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa meluangkan masa sesama keluarga. Sebenarnya, kebahagiaan tidak semestinya datang daripada kemewahan. Kadangkala, makan bersama dan berbual sederhana sudah cukup untuk memberi ketenangan dalam diri keluarga. Mother Teresa, seorang rahib, pernah berkata, "If you want to change the world, go home and love your family." Keluarga adalah tempat kita kembali ketika kita penat dan terluka. Oleh itu, hargailah waktu bersama mereka selagi masih diberi kesempatan.
3: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Subaida binti Saleh.
5: Ekspresi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar bisa ku

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya. Untukmu sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali berhibur pada jam 5.15 minit petang dengan himpunan lagu-lagu ekspresi kenangan untuk anda semua ya. Koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an sehingga 2010 bakal memenuhi jiwa anda pada petang ini dari jam 5.15 minit petang sehinggalah 7 malam nanti. Dan juga saya akan bersiaran di TikTok Live sebentar lagi pada jam 5 petang. Jadi nantikan. Adakah anda bersiap sedia dengan permintaan-permintaan lagu anda? Dah tulis dah lagu apa yang nak dipinta petang ini? Pastikan ada ya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehinggalah 7 malam nanti. Hari setia menemani anda sehingga 7 malam.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

Assalamualaikum, selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih kerana masih kekal mendengarkan kami walaupun di mana jua anda berada, di dalam kereta, di rumah, di dapur, walaupun di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Kini tibalah masanya untuk anda semua dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan sehingga 7 malam nanti. Buat untuk anda semua yang masih belum mengenali segmen ekspresi kenangan, di mana akan kami putarkan dekat anda semua lagu-lagu nostalgik daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu dari tahun 2010. Dan selalunya bersama dengan saya setiap Jumaat dan Sabtu pada jam pertama, iaitu 5 petang sehingga 6 petang, akan saya putarkan untuk anda semua lagu-lagu rock rancak. Dan jika anda mempunyai lagu-lagu rock rancak yang ingin saya putarkan, komen, tinggalkan komen di ruangan komen TT Live Langkawi FM yang sudah pun bersiaran pada ketika ini. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam di ruangan komen TT Live. Terima kasih kepada anda semua dan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan dan belum menyertai kita punya TT Live. Cepat-cepat join kita punya TT Live. Di situ bukan sahaja anda boleh buat permintaan lagu, anda boleh buat kawan baru, anda boleh sembang-sembang santai petang ini dan banyak lagi. Dan juga akan saya kongsikan info-info yang saya dapatkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Blizzard Langkawi FM sehinggalah 7 malam nanti, bertemankan Haris dan lagu-lagu terbaik. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ini dia Search dengan lagunya Pelesit Kota.

Itu dia Stacy dengan lagunya Aku Stacy, baru saja menghiburkan anda semua. Bagi kita bagi sikit kata-kata semangat buat anda semua yang tadi minta, katanya ada yang down hari ni. Apa yang down hari Jumaat? Hari cuti pun down ke? Kalau hari ni kita rasa down, kita jangan bagi peluang dekat masalah untuk mencuri kebahagiaan di hati kita. Kalau semalam kita jatuh, hari ni kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ni kita cuba lagi. Dia kena ingat, dalam hidup ni bukan tentang siapa yang tak pernah gagal, tapi yang siapa selalu bangkit semula selepas kegagalan. Walaupun beribu kali kegagalan sekalipun, dia masih bangun, dia masih mencuba. Jadi kepada anda semua, walaupun seburuk mana hari anda, sedown mana hari anda, teruskanlah melangkah, teruskanlah berusaha dan jangan lupa untuk senyum. Mungkin kita mempunyai hari yang tidak baik, tetapi tidak bagi orang lain. Mungkin ada orang itu dia sedang melalui hari yang baik dan kita tidak. Lalu kita lontarkan muka masam kepada dia. Jadi orang tu macam mana? Jadi selalulah ukirkan senyuman di bibir anda. Sebab dalam hidup ni kita bukannya tunggu hari yang baik menanti. Jadi kita buat hari ini jadi lebih baik. Macam tu. Simple words. Jangan tunggu hari yang baik. Kita buat hari ini jadi hari yang terbaik untuk kita. Ha, tak gitu kawan-kawan. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM. Walaupun di mana juga anda berada, 6 petang nanti akan saya bukan berita semasa Langkau FM untuk anda. Kita layan dulu Wings dengan Sejati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kerajaan belum membuat keputusan berhubung kemungkinan pengisytiharan darurat susulan keadaan jerebu yang semakin teruk di Sarawak. Sebaliknya, akan terus memantau perkembangan sebelum memutuskan tindakan lanjut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan langkah keselamatan dan pengurangan risiko dilaksanakan termasuk penutupan sekolah serta pejabat di kawasan terjejas. Manakala agensi berkaitan keselamatan dan perkhidmatan penting terus beroperasi. Datuk Seri Anwar memberi jaminan kerajaan mengambil pendekatan berperingkat dalam menangani situasi berkenaan dengan keputusan lebih besar termasuk pengisytiharan darurat tidak dibuat secara tergesa-gesa, sebaliknya bergantung kepada perkembangan semasa.

Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Apabila lagu ini diputarkan, sudah semestinya anda semua tahu lagu-lagu apa yang bakal menemani anda untuk jam terakhir ekspresi kenangan ini. Sudah semestinya lagu-lagu jiwang, lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu menangis di bucu katil akan menghiburkan anda untuk jam terakhir ini. Lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu jiwang akan menemani anda sambil-sambil anda melayan suasana matahari terbenam di bumi Langkawi. Lagu-lagu terbaik ini akan menemani anda sambil anda menangisi kenangan-kenangan lalu yang telah menyakitkan anda. Tetapi janganlah kita cari semula kenangan itu. Kita ambil kenangan itu, jadikan ia sebagai pengajaran dalam hidup. Jadikan ia sebagai pemanis kisah hidup kita. Tak gitu. Sebagai mukadimah untuk pertemuan kita di jam terakhir ini. Akan saya bukan lagi ayat-ayat selepas ini. Pastikan anda terus kekal setia bersama dengan saya di Radio Malaysia Langkawi FM, terutamanya sekali di TT Live Langkawi FM. Jadi jomlah kita berhibur dulu dengan lagu daripada Data yang bertajuk Permaisuri. Siapakah permaisuri yang bertahta di hati anda? Tepuk dada, tanya diri. Layan dulu Radio Malaysia Langkawi FM.

Itu dia Exist dengan lagunya Alasanmu. Kadang-kadang alasan itu bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menutup sebuah cerita yang kita sendiri belum bersedia menerimanya. Kita tunggu, kita percaya, kita bertahan. Sampai akhirnya, kita sedar yang pergi itu bukan dia, tetapi harapan kita terhadap dia. Dan tadi pun kita dah dengar tentang alasan, beribu-beribu alasan. Dan kadang-kadang terlalu banyak alasan akhirnya membuat hati memilih untuk pergi. Sebab bila kepercayaan sudah berkali-kali dilukai, sayang pun boleh bertukar menjadi benci, kawan-kawan. Dan kalau benar dia sudah tak mampu mencintai, jangan paksa hatinya untuk kembali. Ini dia, Salim, Bila Orang Tak Benci.

Nampaknya masa pun mencemburui pertemuan kita. Setiap kali kita bertemu di ruang udara ini, masa mesti mencemburui pertemuan kita. Tapi nak buat macam mana? Apakah daya? Kita telah pun berada di pujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya di TT Live Langkawi FM. Suzai, Sarah, Flying FYZ, Mariana, Zinon, Junaidah binti Sidik. Nama penuh sekali dia bagi. Lagi kita ada siapa lagi? Purnama Merindu. Lagi Kak Odah Jambek. Lagi siapa lagi? Yang tu je lah kot yang saya dapat ungkapkan. Sebab nak sebut semua tu tak nampak sangat kan. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 dan juga di RTM Click. Ribuan terima kasih diucapkan untuk anda. Tanpa anda semua, siapalah saya? Dan tidak ketinggalan juga, kita berterima kasih kepada tonggak utama kita, rakan setugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Kak Siti Fatimah, yang memastikan siaran kita berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Dan jangan risau, saya akan kembali lagi esok dalam segmen Ekspresi 3 petang sehingga 7 malam menemani anda. Dan sebelum saya undurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.27 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pun masuk pada pukul 8.37 minit malam. Akhir kalam, tatkala hari mulai melabuh, usahlah kita terlalu berkira dengan segala yang telah pergi. Ada yang hadir sekadar mengajar kita erti bahagia. Ada yang pergi untuk mengajar kita erti reda. Jika hari ini langkahmu terasa berat, berhentilah sebentar untuk menghela nafas. Namun jangan sekali-kali berpatah arah, kerana hidup ini ibarat musafir. Tidak selamanya kita berada di jalan yang rata. Ada kalanya duri menjadi teman, ada kalanya air mata menjadi bekal perjalanan. Percayalah wahai hati, segala luka yang kau simpan dalam diam kelak akan menjadi bukti bahawa kau pernah bertahan sedaya upaya. Dan jika hari ini belum berpihak kepada anda, jangan pernah berduka, kerana malam hanyalah jeda sebelum Tuhan menghadiahkan kita sebuah pagi yang baru. Dengan itu, saya menutup siaran ini. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini.

Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8. Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat merentasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas Budi Madani RON 95, Budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Pensuturan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saban hari berulang alik ke tempat kerja. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan pragmati itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

0: Sedih Hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Lin Zano menemani anda untuk jam yang terakhir dan waktu sekarang pukul 7.13 minit malam. Hati-hati buat anda yang memandu kenderaan di mana saja anda berada. Rancangan ini terus temani anda. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.19 minit malam.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 18 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan.

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian, dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah mendahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Lokasi indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Semuanya pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard sahaja.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Aku saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Dikir Barat?
5: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah, aku tak payah masuk pengumpulan ni.
6: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
7: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
8: Jangan pasal Melayu, kita sudah janji.
9: Saya nampak ada banyak potensi.
10: Potensi?
11: Gulung kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
12: Hati-hati memandu yang menggunakan laluan di Jalan Bandaran ataupun di lebuh raya utama negara. Dan petang tadi dilaporkan ya, sebuah lori dilaporkan melintang dan menghalang semua lorong di kilometer 31.6 lebuh raya Kuala Lumpur Karak arah barat dari Genting Sempah menghala ke Gombak. Dan menerusi kemaskini trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM setakat 6 petang tadi, semua lorong di lokasi berkenaan dilaporkan terhalang susulan kemalangan tersebut ya. Lori melintang di tempat tumpahan minyak baru saja selepas terowong Genting Sempah. Jadi orang ramai diminta berhati-hati, utamakan keselamatan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Selamat malam, saya ucapkan untuk anda. Ya, seringkali pernah tak anda alami masalah bila anda dah masuk ke tempat tidur, lampu dah tutup kan, tiba-tiba anda teringat nak tengoklah apa yang dikongsikan dekat media sosial. Bermula dengan 5 minit menjadi 10 minit, kemudian mengambil masa anda sehingga 30 minit ataupun 1 jam. Sedangkan jam di dinding semakin merangkak melewati malam, ya. Tetapi jari kita masih lagi scroll dekat TikTok lah, dekat Instagram lah, nak tengok apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan. Jadi kita perlu bertindak adil kepada tubuh badan kita, ya, kepada mata kita yang perlukan rehat yang sewajarnya. Bila dah masuk bilik tidur, dah tutup lampu, tiba masuk untuk kita tidur dan letak telefon bimbit ke tepi. Mudah-mudahan kita mendapat tidur yang lena, tidur yang berkualiti, agar keesokan harinya kita lebih bersemangat untuk mendepani cabaran yang mendatang. Sampai di sini saja tugasan saya temani anda. Okey, rakan tugas Reza Zikri akan masuk bertugas jam 8 malam hingga 12.30 malam. Lin Zaino mengharapkan agar anda setia dan juga terhibur bersama-sama dengan kami. Selamat Bujur Minggu dan juga selamat pengantin baru kepada anda yang melangsungkan perkahwinan esok. Semoga bahagia hingga hujung nyawa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk segmen yang terakhir edisi hari ini penghulu segala hari. Hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana memilih kami sebagai peneman hujung minggu anda, peneman hari rehat anda menerusi Nasional FM di pelbagai frekuensi utama yang membuka, yang mendengarkan Nasional FM ketiga ini. Terima kasih juga rakan sukan saya Lin hari ini terbang solo menerusi Nasional Warna 4 petang hingga 4 petang hingga 8 malam. Dan bersama-sama dengan saya sambung siaran yang menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam dengan pelbagai hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Yang baru masuk shift, yang baru saja bekerja, selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya akan terus bersama-sama sambil anda bertugas, sambil anda memandu yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jangan

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga

0: Kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan, maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri tu sikit. Dia tak bagi banyak. Tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah, yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bad dalam solat cara kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya hari ini, pernah tak anda rasa penat sebab terlalu nak jaga hati orang sampai hati sendiri pun terabai? Kita semua nak disenangi, tapi bila kita terlalu nak jadi baik sangat dan takut orang tak suka dengan kita, kita jadi people pleaser tanpa sedar. People pleaser bermaksud kita cuba untuk puaskan hati semua orang. Dan kajian menunjukkan bahawa orang yang sering mengorbankan diri demi keselesaan orang lain lebih cenderung mengalami keletihan emosi dan kehilangan identiti diri. Kesian. Jadi jom Abang Bad kongsikan 3 cara kita untuk buat kawan tapi tak perlu jadi people pleaser. Cara yang pertama, belajar cakap tidak tanpa rasa bersalah. Kawan yang ikhlas takkan marah kalau kita tolak dengan baik. Dan menolak bukan bermaksud kita jahat, tapi kita jujur dengan keupayaan diri. Contoh-contoh kita cakap, maaf ya, minggu ni saya perlukan masa untuk rehat. Ataupun, saya tak dapat bantu kali ini, tapi insyaAllah lain kali . Contoh. Dan tipsnya adalah, cakap dengan nada lembut tapi tegas. Yang penting, bukan apa yang kita tolak, tapi cara kita menolak. Boleh? Bukan apa tuan-tuan, kalau kita cakap ya pada semua orang, lama-lama kita sendiri yang akan jerit tolong. Kan? Cara yang kedua, kenal diri sendiri supaya tak mudah dibentuk orang lain. Bila kita tak kenal nilai diri, kita mudah terikut-ikut. Akhirnya jadi versi yang orang nak, bukan versi terbaik diri kita. Contoh, kalau kita orang yang suka tenang, tak perlu paksa diri jadi orang yang party person semata-mata nak diterima. Kalau kita ada prinsip menjaga masa atau menjaga batas, tak salah kita nak tegas dengan kawan. Sebab kawan yang betul akan hormat kita walaupun kita tak sama. Yang tak boleh hormat, mungkin bukan kawan yang sebenar. Kan? Cara yang ketiga, jalin persahabatan berdasarkan nilai, bukan keperluan. Ramai orang cari kawan sebab nak manfaat, bukan nak nilai. Tapi kawan sejati terbentuk bila ada keserasian prinsip, bukan hanya convenience. Contoh, kawan yang boleh tegur kita bila kita silap, bukan sekadar sokong bila kita selesa. Ini bagus ni. Cari kawan yang boleh doakan kita secara senyap, bukan hanya jenis puji depan-depan. Sebab kawan yang baik, dia umpama cermin. Dia tak ubah wajah kita, tapi dia bantu kita nampak apa yang kita tak sedar. Dan sebagai pengakhiran, tuan-tuan dan puan-puan, ingat, kalau kita terlalu nak puaskan hati semua orang, kita akan kecewakan diri sendiri terlebih dahulu. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Lembang 98.1.
3: Selamat tunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam edisi malam ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Semoga hari ini kita memperoleh keberkatan dan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Ada yang telah merancang ke untuk bersiar-siar dan sebagainya, ada yang telah menempah pergi taman tema dan sebagainya. Tidak kiralah ke mana saja hala tuju anda, pesanan saya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Ada yang pulang ke kampung halaman menghadiri kenduri kendara, ada yang jadi pengantin baru juga, tahniah diucapkan ya. Anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Made Malaysia untuk anda dapatkan info cuaca supaya anda boleh rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di luar ya. Perkongsian untuk anda juga, ramalan cuaca signifikan di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan rantau negara dijangka menerima pengaruh angin barat daya sepanjang minggu ini. Merujuk kepada ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC, di mana bilangan titik panas masih kekal tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan yang berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu dan jarak ketampakan rendah di negeri Sarawak dan barat semenanjung dalam tempoh ramalan. Jadi kepada anda dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web rasmi www.met.gov.my ataupun layari terus media sosial rasmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca untuk maklumat yang terkini dan juga sahih. Informasi dan hiburan yang terbaik anda boleh terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: layar maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Kau pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu kah?
5: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan barang.
6: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama je. Menyusahkan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turkiye. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah Skim Perumahan Berpendapatan Rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Çakırhan Residence di Perkampungan Akyaka, Turkiye dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Sekian dengan lagunya apa nak dikata untuk anda menerusi dan sional malam pada malam ini 9.20 minit malam. Selamat malam semua. Terima kasih kerana terus berhibur, terus mendengarkan dan Sonal FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat bercuti. Reza akan terus menemani anda sehingga 12 tengah malam menerusi nasional malam dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Selamat menjamu selera untuk anda semua yang menikmati juadah makan malam ya. Sebelum makan tu baca doa dahulu, jangan gelojoh sangat. Tahu ke pula, sabar. Okey, terima kasih juga untuk anda yang menonton di TikTok Live Nasional FM. Yang mana baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Boleh hantarkan ucapan anda pada saya pada malam ini melalui ruangan komen di TikTok Nasional FM. Selamat malam semua, apa khabar? Terima kasih yang baru masuk. Yang belum masuk, yang mana pun di kelabangan hadirlah bersama-sama dengan saya ya. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian yang apa jua anda kongsikan kepada saya, saya akan bacakan. Ha? Mungkin ada yang dalam perjalanan ketika ini, seperti yang sahabat kita perkatakan tadi, dari mana tadi saya lupa. Ha? Tapi yang pastinya Pan Borneo lah ya. Perjalanannya saya terlupa, komennya dah naik ke atas. Terima kasih untuk anda yang tap-tap screen. Ya, boleh masuk, boleh hadirkan diri seketika sambil kita berhibur, sambil kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM. Yang masih lagi dalam pemanduan ataupun yang baru saja memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai. Berbagai rancangan yang telah dirancang ya, bersama dengan cuti sekolah ni, cuti panjang, cuti hujung minggu. Sentiasa jaga diri ya, berhati-hati memandu. Semoga semuanya selamat. Yang bekerja, yang bertugas tidak dilupakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, untuk pilihan bersama kita pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar kita Ilah Hidayah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Fair, Terlanjur Menyintaimu. Untuk hiburan sahabat semua pendengar Nasional Malam, dan permintaan Nurdiana Nordin, sebuah lagu daripada kumpulan Skor, Hari-Hari Aku Rindu. Khas untuk anda semua yang mungkin teringin nak dengarkan lagu-lagu nostalgia ataupun yang mungkin teringat kisah lama. Jadi ini adalah hiburan anda, hiburan semata-mata. Janganlah kita bersedih ya. Kadang-kadang ada lagu-lagu lama ni, kita akan teringat kisah-kisah lama ya. Dan serta permintaan sahabat kita Lin Roslinda, salam Jumaat buat semua pendengar Nasional FM. Dengan permintaan lagu saya adalah dengan sebuah lagu daripada Datuk Zia Nazin yang berjudul Terlerai Kasih. Pastinya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu pilihan terbaik untuk kita berhibur terus. Lagu ciptaan Sari Amri, ini dia, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Nasional Malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pakman Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

malam ini Zainal Zain antara Laikasih 938 Bini Malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya. Semoga malam anda pada malam ini dihiasi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Yang berada di TikTok ini, yang baru saja masuk, assalamualaikum, apa khabar semua? Yang dah kekal menonton, selamat menonton. Terima kasih. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah ya buat sahabat kita yang ibunya baru meninggal dunia baru saja jam 12:30 hari tadi, iaitu Abang Karudin kita. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan ditempatkan dalam kalangan para syuhada. Salam takziah ya bang. Terima kasih hadir di TikTok live. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang masih lagi tapping-tapping screen, yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Yang baru masuk boleh kongsikan juga live ini. Baik, ucapan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Seperti biasa, Eliana hadir dari Kumang, Sarawak. Salam segulai sejalai Kumang, Sarawak. Salam sayau Kediri, salam pengerindu, meruan menuan, nuju ngagai semua kita. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat malam semuanya. Nama berita mana? Semoga kita berpanjangan sehat selalu untuk semangat bekerja buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Tidak kira apa juga tugasan dan urusan anda pada malam ni, semoga dipermudahkan. Terima kasih. Muhammad Azhar, dia bersama. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Allah selalu. Amin. Layan terus kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Zakaria Sulaiman, Nozi Moses, diikuti sahabat kita Princess Raza Adi bersama. Terus kita santai hujung minggu Layan Nasional Malam. James Pengiran, Apu Arminang, Nur Isa, RTM, teman setia anda. Mantap, terima kasih. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Muhammad Ramli, Abang Ainun kita, salam Jumaat, salam yang penuh dengan barokah. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Teruskan lagi kita dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan pendengar kita, Jauh Nun dari Bumi Borneo. Dari Tawang, Sabah, Asia Arjalun dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Bunda Hetikos Endang, Berdili Burul Romaku. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Semoga anda terus terhibur, dipermudahkan segala urusan kita. Serta permintaan Nasional Fin Syafiq Arhan dengan permintaan sebuah lagu.

daripada drama sutra yang berjudul Ashiq diikuti Ahmad Danish. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Aziz, Mengintai dari Tirai Kamar. Lagu yang popular pada tahun 1997. Untuk hiburan kita, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan jiwa, kita terus layan, terus berhibur. Ini dia, Berdiri Bulu Romaku. Terus layan Nasional Malam.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Dintai dari tirai kamar. Sebuah lagu cintaan Sa'ari Amri. Bawa kita di penghujung jam ini. 9.56 hari malam. Selamat malam semuanya pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyediakan lagi malam anda pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam. Anda akan disajikan dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan jiwa. Baik-baik liriknya seolah-olah dia menceritakan sesuatu kepada kita semua. Ya. Terima kasih untuk sahabat kita semua yang masih lagi terus layan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat dan Sabah, Sarawak, Indonesia, juga Indonesia, Singapura, Brunei. Ada sahabat kita dari Singapura, Mangah Anggun dari Bukit Batok Little Guilin, Singapura. Terima kasih Mangah, katanya anaknya 3 Oktober. Apa anak buah ke tapi apa tadi ke cucu, saya lupa. 3 Oktober tu hari apa ya? Hari 6 ya. InsyaAllah sempat nanti saya singgah ya Singapura. Mantap Mangah, gerik sih. Dan untuk sahabat-sahabat kita juga, perkongsian untuk anda semua muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda, di Google Play dan juga di App Store, di mana info My Cuaca merupakan satu aplikasi budah alih Met Malaysia yang berperanan sebagai saluran penyampaian maklumat dan amaran bagi cuaca, gempa bumi dan tsunami. Amaran cuaca, tsunami dan maklumat gempa bumi terkini, lokasi di mana semak info cuaca di lokasi pilihan anda, maklumat kesedaran menghadapi bencana, lokasi pilihan membuat tempatan lokasi pilihan dan juga cuaca, keadaan cuaca semasa dan ramalan cuaca, info cuaca hanya di hujung jari. Jadi dapatkan maklumat cuaca terkini yang pastinya sahih terus daripada Met Malaysia terus ke telefon pintar anda. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini dengan permintaan sahabat pendengar kita yang seterusnya, Marsa Saleh. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu yang popular pada tahun 80-an. Lagu ini popular ketika itu, dinyanyikan oleh Aman Shah untuk kita hibur bersama pada malam ini. Ini dia untuk anda, Adikku Pandai Menari. Terus layan, terus menghibur kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lady Hamid yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. Makin hari makin sayang, sebuah lagu daripada kumpulan Stings, permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya di Nasal FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya, 10-10 minit malam. Selamat malam, walau di mana juga anda berada, semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua. Malam penghulu segala hari, hari Jumaat 4 September 2026. Uncle Gentang dari Jalan Tok Pahang yang terus layan Nasional FM di frekuensi 93.5. Terima kasih Uncle. Mantap Uncle. Kentangnya mana tak sampai-sampai. Menunggu je kentangnya ni. Okey, seperti biasa, perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Di mana Jabatan Perdana Menteri dan Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian, Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dalam satu kenyataan memaklumkan pengisytiharan itu susulan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keadaan kritikal ini menuntut persaudaraan Islam dan nilai kemanusiaan diterjemahkan secara nyata menerusi penyampaian bantuan pantas serta pematuhan penuh terhadap arahan keselamatan pihak berkuasa. JPM Hal Ehwal Agama turut menyeru pelaksanaan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah buat warga Serian. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Seramai 55 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi susulan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China setakat hari ke-10 pada hari ini. Menurut kenyataan Kementerian Luar Negeri, KLN, pihaknya juga sedang mendapatkan pengesahan daripada kerajaan China berhubung kemungkinan pertindihan laporan mengenai rakyat Malaysia di Nepal dan di Tibet, China. Malaysia juga bersedia menyediakan kepakaran mencari dan menyelamat jika diperlukan pihak berkuasa China. Kementerian berkata tindak balas Malaysia terhadap bencana berkenaan diselaraskan melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu, Kedutaan Besar Malaysia di Beijing dan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita masih lagi dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik untuk anda di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Layar Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Kau pekat!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu kau?
2: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan parah.
5: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama je. Menjustakan hidup aku.
6: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

Rizik Alam Dunia Biru Mata Hitamku. Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati. 10.30 minit malam. Selamat malam semuanya. Semoga malam ni menjadi malam yang terbaik buat kita. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM Sentiasa di hati. Sir Remy Harada, orang Pahang, hadir malam ini terus berhibur kita pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam pilihan bersama 2.0. Wah, Kak Noh Azila, kita dah pandai dah guna bahasa Singapura ya. Gerik sih. Untuk perkongsian untuk anda semua, secara khususnya yang memandu di sebelah malam ini, yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Rebolai Malaysia, status trafik di Lebuh Raya bertuah seluruh negara. Trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya plus E1 arah utara juru ke Sungai 2, arah selatan Sungai Buaya ke Rawang, diikuti Lebuh Raya plus E2 arah utara Skudai ke Senai Utara, arah selatan Putera Mahkota ke Bandar Baru Nilai dan Macap ke Simpang Renggam, diikuti Lebuh Raya Kesas E5 arah barat, Kinrara ke Susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara Puchong, Lebuh Raya Elit di E6 arah selatan Bandar Serinya ke Persimpangan Nilai Utara, Lebuh Raya KLK E8 arah timur, Genting Sempah ke Bukit Tinggi, arah barat Bukit Tinggi ke Gombak, Lebuh Raya LDP E11 arah selatan Persimpangan Sawi ke IY Puchong, serta Lebuh Raya SKVE di E26 arah timur dari Maib Serdang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Sentiasa berhati-hati ketika memandu, bertimbang rasa, fokus pada pemanduan anda. Yang memandu melebihi 2 mahalah tu, memandu jauh ya, perjalanan yang agak jauh melebihi 2 jam dan sebagainya, kalau boleh berhenti seketika kalau berasa letih, berasa penat ya. Kekalkan siaran Nasional FM, saya akan bersama-sama sepanjang perjalanan anda menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita dari Bumi Kenyalang, dari Sarawak, Zakaria Sulaiman, dengan permintaan sebuah lagu daripada Westlife yang berjudul Soul Dead. Untuk hiburan terbaik kita pada malam ini, diikuti Sadin dengan permintaan lagunya sebuah dendangan lagu Nostalgia daripada kumpulan Ellie Cats, Suara Kekasih, serta Hanisah Nur dari Temerloh Pahang dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Nurul Kerana Terluka. Untuk anda terus berhibur, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan sarat emosi yang terus menghiburkan kita di penghujung jam ini. 10.48 bilik malam. Nisa Ladies Driver, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke TikTok Nasional FM. Serta ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku Razmi. Antaranya Siti Rahmadiani, Assalamualaikum. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Dari Terengganu hadir Muhammad Yusuf. Alhamdulillah masih lagi diberi nafas untuk kita terus berhibur. Semoga kita sihat dan ceria selalu. Terbaik menerusi pilihan bersama. Tengah bersedia di KLIA. Mantap, sentiasa hati-hati yo. Nurhana Mansur, yuk kawan-kawan tap-tap screen bagi naik 1 million. Muah, saya dah nak tutup kedai lah ya. Manda Izzah, Assalamualaikum. Selamat malam. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Amin. Semoga doanya berbalik kepada anda. Zainab Husin, pastinya dengan hiburan terbaik santai malam ini. Layan Nasional Malam sehingga 12.30 malam. Mami Zaidah hadir bersama. Salam Jumaat, salam yang penuh dengan barokah. Selamat bertugas untuk anda yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ucapan selamat malam dari Beluntung hadir bersama kita. Putaran lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Pak Su Omar hadir bersama. Semoga kita sentiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan Juana Ahmadi hadir dari Kuching, Sarawak. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Blue featuring Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Amirul Abadi, menerusi pilihan bersama pada malam ini. Salam Jumaat semua dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ratu Rock Melaya, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Pedih, lagu yang popular pada tahun 1999. Terus berhibur kita, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini, 11.14 minit malam. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Selamat malam semua, selamat bercuti dan selamat berhujung minggu, serta selamat berehat untuk anda yang berehat ketika ini, yang sedang bertenang pelbagai urusan anda pada malam ini sambil layan Nasional FM saluran televisyen 869 dan MyTV 701, menyiapkan tepahan, lipat baju, lipat kain dan sebagainya. Yang berniaga di sebelah malam ini, semoga dimurahkan rezeki. Yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua ya. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikemaskini oleh Met Malaysia. Dijangka berlaku ribut petir serta hujan lebat yang akan berlaku di negeri Kelantan bagi daerah Gua Musang, diikuti di negeri Terengganu bagi daerah Hulu Terengganu, manakala di Sabah kawasan pendalaman iaitu di Pensiangan, diikuti di daerah Tawau kawasan Kalabakan, serta di daerah Sandakan kawasan Tongod, Telupit, Labuk dan Sugut, serta di Kinabatangan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk pendengar kita yang berada di kawasan dan negeri tersebut, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini dan segala aktiviti anda secara khususnya yang bertugas di luar kawasan. Ya, boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Untuk hiburan kita yang seterusnya, permintaan Muhammad Syah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Anita Sarawak yang berjudul Selamat Pengantin Baru, secara khususnya buat anda yang bakal menjadi raja sehari dan ulang tahun perkahwinan, dengan ucapan semoga kekal berbahagia hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Musim cuti ni memang kan ramai yang bernikah. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Najib Muhammad dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Thomas Arya yang berjudul Bunga, diikuti Ahmeng dari Kulai Johor Bahru dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Afgan yang berjudul Pesan Cinta. Terus layan kita untuk anda, selamat pengantin baru buat anda semua yang akan diijab kabulkan, yang akan menjadi raja sehari. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

11.31 Bilik Malam Waktu ini, sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini, perkongsian ucapan yang telah dikongsikan juga masih lagi bersama kita dengan pendengar kita Nur Hidayah. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita penghulu segala hari. Aris Abdul Jalil hadir bersama. Sedap lagu malam ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Jenazah, selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang paling tenang buat kita. Alisa Samin hadir bersama juga dari Tongkang Pejah Batu Pahat, Johor. Ketika ini di Johor cuaca panas terik serta berbahang je sepanjang minggu ni. Bagi kawasan yang panas ketika ini, memperbanyakkan minum air kosong dan jerebu meningkat IPU-nya. Sentiasa pakai pelitup muka, jaga diri, jaga kesihatan. Isyamuddin hadir bersama, selamat malam. Semoga semuanya menjadi malam terindah buat kita. Kita terus berhibur bersantai malam minggu di samping keluarga. Hadir dari Ipoh, semestinya pilihan bersama Nasional FM, sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Salihuddin, Nora Ikin hadir bersama, Wan Nur, Nur Ariza Rosida, Jaya Kesuma, Anamoni Agustina dari Kuching, Tumien Virgo, warga Mabar Medan hadir. Terima kasih dari Indonesia, dari Sibu, Ramli, Nur Azila, Siti Janah dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Kita masih lagi teruskan dengan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Khairul dari Kedah, dari Sungai Petani, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Azmi dan Amy Mastura, Harapan Semalam. Diikuti sahabat kita Budak Lawa yang permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Search, lagu yang penuh dengan kerohanian untuk tatapan kita pada malam ini, iaitu Meniti Titian Usang. Terus layan lagu-lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Pilihan-pilihan-pilihan. Pilihan bersama.

Anda boleh terus dengarkan National FM menerusi aplikasi RTM Klimat Turun secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi ataupun santai di rumah, berehat di rumah dengan pelbagai urusan di rumah menerusi saluran televisyen 869 dan MyTV 701. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, di TikTok untuk hiburan, kandungan dan informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Selepas ini, Abang Mani sambung siaran menerusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolonglah ya. Dapat rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869 di Gedisa Antiro Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Iaitu sangat keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan. Walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup untuk terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jaga di live TikTok seketika nanti. Jadi kita terus teman-berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruh Hantu. Terus luncur.

Kumpulan Surge dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa sahaja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan

ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda, juga kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit. Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerbu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerbu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara jugalah. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerbunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk, melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Kerry dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner. Kita ada siapa lagi? Ita Rozaya, Wan Hafizi dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Mal Sun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86. Dan siapa lagi? Nazri hadir dari Sandakan. Terima kasih Nazri. Pok Ya Concode juga terus bersama-sama. Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, tiga Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati. Tinggal.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia insyaAllah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi itu Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khaizir Syahri berkata, potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada pembayar-pembayar zakat. Yang dah bayar zakat tu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah, kita ada Wawa Je, mantap. Selipo Jepun, Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga nan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Musipandai Tamberang. Oh, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Lontaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Laga Kira Kena. 1.25 minit pagi. Bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan asal dan berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu. Biar lambat asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi ya di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jemaah Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Sam Suwardi dari Riau, Indonesia. Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi. Si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi? Siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Junji R, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Chok dari Ipoh, Fikri 92, Shazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiger Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tobing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan tipi-tipi lainnya Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni. Sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis. Tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY Datuk Zian Azin ataupun Tok G lah kita panggil sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh, dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohd Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni dua hari sebelum menjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September, jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki dua hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun, ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada IT90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina, Ina, Zuraidah 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Persembahan Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, masak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti tu kan, ke hadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mali sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama dengan bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman-teman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa, menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PPD, iaitu PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju. Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Cempaka Biru, Kai, Azila, MTJ, Puteri Nurah, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ayada Hayati, Hazri Zabaha, Ina, Bahari Ghazari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung Burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Krim dengan Gerhana Cinta Luka. Jangan main-main dengan cinta, kan? Cinta boleh buat kita menangis. Cinta boleh buat kita ketawa. Boleh buat kita tersenyum. Boleh buatkan kita memaafkan. Boleh buat kita belajar sesuatu. Boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah, kita move on je lah, eh. Kita simpan air mata kita. Simpan baik-baik air mata kita untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga, bang. Baru terjaga ni, bang. Baru solat tahajud dan baru nak layan di Game Berhantu. Okey. Layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau. Saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau, ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman, kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya. Di semua tempat, tak kiralah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau, kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini, bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kata ada Zira Firamad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Li, Wagina, Brother Sam Dizzy, juga ada Nurjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Firah 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis, eh? Jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zahya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh, ya? Kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat, kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya, tau. Ya ke, mak? Ya ke, ibu? Ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula, kan. Sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya, tau. Dia tak percaya.
dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Almarhum Datuk Sudirman Haji Rashad menerusi lagu ciptaan Manan Ngah dan juga lirik Datuk Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kerusi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Asana Geng Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan ke minuman pandu lalu kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita terlupa. Nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi. Yang juga boleh membunuh kita. Yong Izzah, selamat pagi Yong Izzah. Kita ada siapa lagi? Manda Izzat, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ia, Habizal Ahmad, Isah, Acu Nizah, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija, Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa eh, hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipe kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama dengan saya. Jam terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahir.

Osman, lagu dari Arif dengan Satu Rasa Cinta, membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu semalaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu semalaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah. Kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul, anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Yang dah sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangan kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkan lah, ataupun Persatuan Nelayan Semalaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyak lah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalau lah tak ada subsidi kan, jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027. Dan mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akil, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasut Dah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatisan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih ya. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tepi bujuk katil? Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tapi bujuk hati. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul, jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga, jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Burhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama. Doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada, baru bangun terjaga ni bang, mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul, kalau tidak waktu-waktu begini 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun, bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulat dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti. Akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita. Selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum. Sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan, judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir, vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa
tidak mengambil rasuah dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia, sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan Kita Akan Dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput pulang. Betul. Cuma bila, tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan, kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu. Dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda, dan rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita.

Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. Ya, walaupun kita dah menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun, tetapi kita juga masih ada lagi hari yang sangat-sangat penting. Hari apa dia? Hari Malaysia 2026 yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang maruah kita, maruah negara kita. Kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Game Buruhan tu, sedikit kata-kata untuk anda semualah. Dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga, saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita menjadi rakyat Malaysia, tinggal di sebuah negara yang begitu makmur, namanya Malaysia, dikurniakan oleh Allah pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehinggalah nikmat aman, sehinggalah nikmat rezeki yang tiada terkira banyaknya. Alangkah ruginya kita, tuan-tuan, pada hari kebangsaan kita ini, pada bulan kebangsaan kita ini, kita tidak bersyukur menjadi seorang rakyat Malaysia, tidak berbangga menjadi seorang yang disebut sebagai warga negara Malaysia. Marilah kita berbakti kepada negara kita yang tercinta. Sayangilah negara kita, sayangilah bangsa kita. Mudah-mudahan negara ini akan menjadi sebuah tempat yang terbaik untuk kita. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah, selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa

نزلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله berperbergan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kena ada satu kebersihan, satu kesucian luar zahir ataupun batin dalaman kita. Kenapa tuan-tuan? Kesucian ini ialah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah. Apa kata dalam riwayat Muslim? At-tuhuru syatrul iman. Maksudnya, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan yang lagu mana tuan-tuan? Kebersihan luaran, zahir, kebersihan diri, kebersihan persekitaran, kebersihan yang ada di sekeliling kita. Semua itu tanda orang yang beriman. Kalau kita tengok kepada orang yang tidak menjaga kebersihan, mungkin dia itu bukan sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jaga keimanan, dia akan jaga kebersihan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan al-mutatahhirin, dan mensucikan diri. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iman bukan sekadar kata-kata, ia ini terzahir daripada kebersihan dan juga wuduk kita dan akhlak dan juga perbuatan kita. Itulah iman kepada Allah, itulah tanda beriman. Hang tak boleh nak sekadar nak mengucap syahadah sahaja tapi kita tidak menjaga akhlak, kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak menjaga ibadat. Itu bukan tanda beriman kepada Allah. Orang yang beriman, orang akan jaga segalanya yang dikatakan tadi, kebersihan diri, wuduk, ibadat, akhlak dan juga perbuatan kita. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi seorang mukmin yang berjaya lagi bertakwa kepada Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Layan saja.
1: Langkawi eh.
0: Layan saja.
2: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
3: Ayah, ayah, nah.
4: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
5: Kali isyarat kecemasan melalui PLB telah disahkan. Maklumat diterima, kami sedia ada atur gerak. Over.
2: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
7: Cheer up, pagi.

Radio Malaysia Langkau UFM di 104.8. Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi yang disambung siap menerusi Nasional FM. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi nanti.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaran mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Woon Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Woon Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong turut mara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu, yes it for you. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Anda bersama saya Syaz untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasihlah kepada anda yang kekal setia bersama Langkawi FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 7 malam nanti. Dan untuk jam yang kedua ini, 7.30 minit pagi nanti, kita akan ikuti refleksi yang diterbitkan oleh Suria Matahari menyinari hari anda. Maklumlah sekarang ni kalau tengok Suria belum bersinar lagi pagi ni. Baru 7.19 minit pagi kan. Apa menu menyorok hampa pagi ni? Hari cuti, selamat bercuti kepada yang bercuti, selamat bekerja kepada yang bekerja. Semoga dipermudahkan urusan, diberikan kelancaran. Dan diberikan hari yang terbaik untuk anda hari ini. Sabtu 5 September 2026, terus layan Langkawi FM.

0: Bang, teh ais satu bang.
1: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau-kau punya.
2: Air kosong je lah satu.
1: Eh Cici, takkan air kosong je?
2: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balu air manis. Hampa ni, agak-agak lah.
1: Aku dengan kopi ais ni Cici memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habis.
2: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
0: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
2: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
1: Paling tinggi?
2: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga, kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam
3: senyuman.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya akan bercakap tentang menjaga silaturahim dan bagaimana kita boleh menjadi seorang manusia yang dapat memberi ketenangan. Hubungan silaturahim adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Namun kadangkala, hubungan menjadi renggang hanya kerana salah faham yang kecil. Hari ini, ramai yang memilih menjauh daripada berbincang dan menyelesaikan masalah dengan baik. Menjaga hubungan bukan bererti kita perlu sentiasa betul, tetapi sanggup bertolak ansur dan memahami antara satu sama lain. Rumi pernah berkata, "Raise your words, not your voice." Kata-kata yang lembut lebih mudah menyentuh hati daripada suara yang keras. Jangan biarkan ego kita memutuskan hubungan yang pernah membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Dan dalam dunia hari ini pula, ramai manusia sedang penat dengan kehidupan masing-masing. Sebab itu kehadiran seseorang yang dapat membawa ketenangan sangat bermakna. Bukan semua orang memerlukan nasihat yang panjang. Kadangkala cukup dengan mendengar dan memahami. Jadilah insan yang menjaga kata-kata dan tidak menyakiti hati orang lain dengan sengaja. Maya Angelou pernah berkata, "People will never forget how you make them feel." Cara kita melayani orang ataupun melayani seseorang manusia akan sentiasa diingati walaupun masa sudah berlalu. Semoga kehadiran kita dalam hidup orang lain menjadi sebab mereka masih percaya kepada kebaikan dan kasih sayang sesama kita.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu, yes it for you. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM, ataupun anda yang baru tiba ke Langkawi, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Maklumlah, musim-musim cuti sekolah tu pun orang kata duk viral kan, kata Langkawi tak ada orang apa semua. Kalau kita tengokkan trip ferry pun penuh. Kalau kita pi ke Chenang, ui, orang kata belaga bahu. Jadi kalau kita dapat sesuatu berita yang tak pasti kesahihannya, kita kenalah semak dulu, jangan duk sebak kan. Kita ni benda baik kita jarang nak kongsi. Selalunya benda-benda hak tak baik tu kita kajian untuk kongsi. Jadi ingat, tak pasti jangan kongsi. Dan kepada anda yang berada di tanah besar, yang mana nak mai ke Langkawi tu kan, kadang-kadang kami live ada duk tanya macam mana cuaca kat Langkawi, elok ke, hujan ke, panas ke. Anda jangan risau, anda boleh muat turun aplikasi Info My Cuaca menerusi Google Play ataupun App Store untuk anda dapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih terus daripada Met Malaysia. Dan anda akan dapat mengetahui antaranya amaran cuaca, tsunami dan maklumat gempa bumi terkini. Anda juga boleh semak lokasi info cuaca di lokasi pilihan anda. Kalau hampa nak mai ke Langkawi, anda boleh saja cek info cuaca di Langkawi dan juga maklumat kesedaran menghadapi bencana, keadaan cuaca semasa dan ramalan cuaca. Dan yang penting, anda boleh dapatkan info cuaca hanya di hujung jari anda. Itu dia, Info My Cuaca, anda boleh muat turun. Dan jangan lupa untuk terus layan Langkawi FM.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.
3: Ceria Pagi!